Ohikang songyan oposik tong suwab. Kadaakan sukukuang no 2 jam paguhuy modop. Pisokon handphone toy kakamot elektronik tu ninavaw matad kakamot nabi nino kapangasaw no binasi todop. Manginum vaig paguhuy modop. Om songyan oposik montok papahabus toxic insuang tinan. Sosawan mongusat tinan sukukuang no intahu sa minggu. Pihio no votik ikosudong moy omohong na monop. Potentuan timpu monop iauhud. Om, kada penginum tinumon kavuk. Om kikafen paguhuy monop. Oganop tanop kapain kavas binasi kahidasan.

Ya, tapi naik ke ngabing kan hozo mantari hozo pinapatan di Rosalyn Jamilon i Agadius Malanting nagi para Lodes Agadius ya tandok pibasan ampi basan ampugi de hozo di nakongot ko hozo di pinapatan di Dato Elizabeth Morris mempai di Harry Oyo i ay tandok kano mga ipamukot na di sangyan na mga ipamukot na pangapintong-intong ko hozo pataban kyo ay tabi naik ko ngabi okon ka mga ipamukot lantok timpudo madat kertite pod tamus mentok miwad mentad kan takan iya abasi ay kan pada jam kawahu tahung pan minit tahung suwa bunga abal tadi bo ngo da tabinai ngawi pengkopo nga mentad padi da hozo di tinu di no pupusan di ti ababasan panakan hozo tara kotahu mentok tara baino nga rai baino ma pasat pagur gai da ababasan di tido untuk tara minggu da jam kotu tahung pan minit da ngo suwa bisam jam kawahu tahung pan minit da ngo suwa amo kuma di tiap pason ngawi po kon tepinai iau na sifatan de pinapahumbus itimpu da babasan panakan hozo taro ketahu nga sifat-sifaton ke pinapahumbus de tinu puguhi do pupusan iti kosa himban toko de jam kosi jam do ngusuwab otoran kuma de jam hansan hi seginavo de tepinai ngawi mempai hozo ngawi inauhud do ida babasan panakan hozo taro ketahu

kapibusan, tabi malay sa madani, abato di bo doon, uso abditi. Kiguno kay saan, pakakalajap pa natunggungan, mapahod kalalahan o doon, kawarago, o makatinanan, tay pan digitalan, papamagat kabahan, po, o naging manhukon, tab ni kakotan sa pamagunan. Nabawas di Fuzon Montili, dato sa Ripanglima Haji Haji Ji Haji Nor, pingisaman din o kiguno, tubinon, pakalajan, dobayno, o unsuban, pamagunaan teknologi digital, automasi o AI. Tutulus papasimban ko Zuzu Babayno dahil pakalajan om nagi monidong magisusuway ko sibatan pakalajan kapabago e maguno kabahan di misuway. Namasan ni sila diti do e dababazan kapatakan sa kadaya babazan ahal nga vi kaysaan pakakalaja duvong ibu duvong panamunom kuma kaysaan pakakalaja sabah ed ko takinabalu. Namot din na nabawas di datu Haji Ji tivet ako na di ko pihi ko zo nga kalahan kiguno papataon na na pinakaskalaja ipakyonon ko zo dahil pamunan itim pumikot. To iti na po nga sabab na do kasibatan taga zo da Sabah dahil bogizan pinakas tumawang ges ekonomi tabulaw katambuhuzan kapanadaan no kabu om nagi teknoloji otomaw imamaguno pinakaskalaja di ko sudong om kikabahan takavas. Hadisira pisa kadazan tagyot pihatan kapalintan tauki om pakakalaja nga kiguno muntok monidong pionitan pangindapuan ni otonong om koti hombus. Sabi abi mosagit om surau pakyanon na papagumu ababzan muntok magazat hobigin mutuhun Islam Papasindak Institute na kamoy. Nabawas imuntili katundan kamuhakan kabahan spot om ekonomi tabah sabah dato Nizam Abu Bakar titingan suway kakinizunon sa sambayangan musagit om surau nga kiguno nagi sa bagi hongkod kapabalantayhaan om nagi katundan tinumungan tuhun kampay no da dizon sa bagi kinizunon pangusupan ababazan mangingya kalas tuition pambalajalan tuzanak om nagi pambalajalan ugama ikano popoing gumu kay katan tuhun Islam. Pinasoto da apko dat membus maminggisom menimpon turuban kepatutan Sabah sundung do baino nada disembog gisan mantad gabungan rakyat Sabah GRS. Nabawa si Munu Natagazo Apko Malaysia, Senator Datu Nelson W. Anggang, kaumungan pati dino isuang GRS au kapasimbanti gitan pingisaman dino i pinatimpun. Tumano do guno kepatutan tuhun magigisan Sabah om nagi kepatutan pagun mega i painsuang. Id bidandian Malaysia sa ibu 1906 tahu MA 1906 tahu. Nabawas si saya tiyantok penopatimpun pitimbungan kanta gazo tahunan tahu bagizan tinimungan kemuahkan om tinimungan kewanduan apko bagizan kota Kinabalu. Tapi naikong kami kakan iti abal tadi bawa do ngosubab diti inuhu di Sharon Raymond mantad bagizan ah berita om ehwal semasa pinadahin dari bawah sekadazan di Dennis Primus. Kepibasian tabi Malaysia, Madani.

Saba VFM 有声茶馆，美丽的心情从一句简单的问候开始，开启元气满满的一天。

right here on Sava VFM, Experience Variety.

0: Assalamualaikum Dina Khan, ya nabar.
1: Untuk kamu, kami Mitu.
2: Dina Khan, Mitu kamu kalah siaran sama.
3: Muan pabaran kok dayagan?
1: Ngarip-ngarip, kadim-kadim, menek-menek lagu.
2: Ya nabar jumpa kampung. Meteko, salam. Teko, tekodon. Ling, tuturan sama.
1: Pukul 3 kemuap sampai pukul 6 kemuap.
2: Siaran sama. Alam.
4: Yana Barnu ala bana.
5: Itu siapa pandai.
6: Yana Bar dinakan dong lupa mengkale seran sama ala bana.
4: Minggo ko tu.
7: Nah.
8: Pitu kam dinakan.
9: Mangannya mangan asa jokiti kurung-kurung.
6: Ling tuturan sama.
8: Minggo ko.
10: Lab bana.
8: Dela dendo.
4: Dinakan. Bana.

Assalamualaikum Dinakan. Ya nabar. Salam Malaysia Madani. Salam berdinakan. Kataku DJ Fatin. Setemu kita dah bagi kemuap tu tak siaran sama Alabana. Tadi kau bagi muan Julai 2026. Kau lau reban yang terasa dinakan. Pasal nak kita diam muan bau. Jadi mudah-mudahan pan yang ian akan buat te ko binuanan yang eh pernah sanang jo segala urusan yang terasa buan buan Julai ya ko. Jadi terima kasih untuk semua dinakan. Jadi lo kombioso kita on segmen bobok pabaran ko pandai agan tak jam telu ngabut jam 4 kemua. Lepas kita akan posok tak segmen ngarip-ngarip. Lepas kita akan posok tak segmen abar berjam tak dia melat ko pen segmen mene-mene lagu ngabut jam 6 kemua lo kombioso dinakan. Terima kasih untuk semua dinakan yang kakak lagi bersama kami, kakak lagi menek kami sebagai tungan bibidayak setiap pelau. Jadi terima kasih dinakan ko. Nak terus solah bertiru buan Julai no ko. Dengan bangi lagi, dengan buan lagi. Posok tahun bau. Yan-yan pan dinakan semoga sihat selalu ko dayak katai selalu. Binuanan rezeki melimpah penta umur. Jadi eno doa-doa yang alap-alap untuk semua dinakan pengkalai bertiru. Terima kasih ngendak kami bersiaran langsung setiap laut tak TikTok sebab BFM kok. Kali kami tu radio kok pun boleh kali kami tu RTM klik amunnya kali kali tak radio. Ha, jadi bertiru kok laut reba. Bioso ni laut reba yang akan buat betul ya. Yang akan buat ti dinakan segmen yang link tuturan sama. Ha kok kang insyaallah kongsi ti link tuturan sama bertiru. Jadi sen-sen yang pelanan dinakan palap-palap mukrita, palap-palap tak alun-alun mudah-mudahan selamat teko rumah kok pan selamat teko tak tungan anu tenuju. Bayan kita lambat dinakan yang penting kita selamat. Ha, dinakan ha kok. Jadi sebagai panduan muslimin kok muslimat solat fardu asar bertiru yo nota pukul 3:40 minit. Kamu mah. Jadi yang pun kang boku dengan pabaran kita nak perian cuaca kat was kelonan FIFA kang boku. Jadi yang pun dahyak dok kita kok lagu-lagu kok diam segmen bobok pabaran kok pandai agan tu dinakan lagu kata Ahmadullah kok pan Maslina Amrun Judo kok pan itu no janji kok Rusti Syah tak siaran sama Alabana.

0: Tuntutan siaran secara langsung skemon siaran radio ko TV RTM tak ninggo-ninggojo engko RTM klik secara nyaruun beaan nang laman web RTM klik
1: rtmklik.gov.my engko pan aplikasi RTM klik
0: TV 1 TV 2 saluran oke berita RTM sukan RTM ko TV 6 ko mengkaleno saluran radio RTM tak ninggojo.
1: Jangan lupa muat dutai di aplikasi RTM Klik Betiru.
2: Teman setia anda.
3: Kami ngeregoan kesetiaan dinakan. Tarus mengkale Sabah VFM.
4: Karan sama.

0: Parti Bika, Pulau Sebatik, Giom Daerah Tawau, Sebanani, sekongsi pulau untuk negara Indonesia. Entedopan kejadian pulau tu unik bana. Enggak jo cara keluman jo bome, tapi pan faktor geografi anu marak pulau tu tak dua buat negara. Penduduk Malaysia tak Pulau Sebatik seikut lebih 20 ribu orang anu temban tak sepuluh dua buat kampung.
1: Bersomo-somo engkau kami tak sabah VFM siaran sama alap bana.
2: Lekat jam telu, ngabut jam 6 kemuap.

Teratibi kadinakan. Luman tana buli mendarah jantung ko ngurangan risiko penyakit kardiovaskular. Iopan nabangan ngelancar pelananlah ko pen meduai tekanan langala.

tak masa jomos diri susah, masa kita susah, jomos diri pan akan nabangan kita selek. Perbuatan alap epan adong ko niat yang alap. Niat ngarap benosan balik. Pernah jadi no kebiasaan untuk nabangan jomos diri kerana setiap perbuatan alap akan benos balik engkau kealapan.

0: Allah Subhanahu wa Ta'ala maraan anu bermaksud bege'e beruntung bana jemo-jemo anu mersian dirinai engkau beriman kau sentiasa bersikir nat orang Tuhan kau pan ngerjuan sembayang. Surah Al-A'la ayat 14 ngabut 15.
1: Terima kasih kena mekale siaran sama Allah Bana.

0: Thank you.
1: 谢谢.
2: Ucapan terima kasih andang sanang tinat. Suma jomo anu ben jiwa oyo ko alap atai jo lebih sanang ngucap terima kasih. Semoga kamno jomo anu alap atai ngucap terima kasih ansan pen sediki dikit tabangan. Jomo berbudi kiti bebasa. Niak rugi ben sikap alap ko ngergoan tabangan jomo engkiti.
3: Dongkem tinau, dongkem kiabut, nyak kulit kale. Yang penting download Bido RTM Klik Benek B saluran radio kesayangan B. Dokum biasa, Sabah BFM, siaran sama. Limpon dekat pukul telu, ngabut, enam kemang.
4: Nyak mo kad pengenalan ngeruo dikau kesalahan tak Malaysia. Jomo anu nyat teko mekituan kad pengenalan ni semasa penaku oleh pihak berkuasa beli penetruak hukuman denda kok pan penjara. Nutan peraturan 25 diam kurungan dikau diam kurungan N peraturan pendaftaran negara 1900 siampu. Kegagalan mo kad pengenalan antawa nyat kulit mekituan kad pengenalan semasa penaku ngeruo dikau kesalahan. Amun terasa bit kesalahan, pesalah boleh penetruak hukuman penjara nyak ngelimpasan telun tahun ko pendenda ngabut RM20,000 antawa kedua-dua ni entedo. Uli yono penting untuk sentioso mo kat pengenalan. Ko pan mekitoan ni tak pihak berkuasa amun penakut.

0: Kami ngeregoan kesetiaan dinakan. Tarus mengkale Sabah VFM.
1: Karan sama.
2: Alap,
1: banap, banap.
3: Assalamualaikum dinakan, yang abad.
4: Untuk kam, kami mitu.
5: Dinakan, itu kan mengkale siaran sama.
0: Muan pabaran kok dayagan?
4: Ngarip-ngarip. Kadim-kadim, menek-menek lagu.
5: Ya nabar jumpa kampung. Meteko, salam. Teko, tekodon. Link, tuturan sama.
4: Pukul 3 kemop sampai pukul 6 kemop.
1: Siaran sama.

0: Terima kasih Dina, kan kakak lagi mengkali siaran sama alamak. Kakak lagi bersama aku di Jepatin. Terima kasih kau ikut semua Dina kan yang mengkali kami teridio, ter-RTM klik, kau pengen ngendak kami siaran langsung dah TikTok sahabat BFM Bigut. Terima kasih untuk semua Dina kan, sahabat Nunayan, salat fardu asar. Ini terus so Dina kan, alhamdulillah kakak lagi kita binuanan ruang kesempatan kau semua tak dekat ubangi bulan Julai 2026. Alhamdulillah. Jadi semoga semua pengkali tiru penata umur binuanan rezeki berkat kau sihat-sihat selalu dinakan. Jaga keselamatan, jaga kesihatan untuk semua dinakan. Kau terima kasih dinakan tiru lau reba. Jadi tiru lau reba sebenarnya ni mun biosoni lau reba tu kita ben segmen-segmen link tuturan sama. Tapi boku dau babaran prian cuaca kata Jabatan Metro Laman Sesawang Jabatan Meteorologi Malaysia, you know. Prian cuaca you know tak tahu wow, aku nak lah datu. Kau pun tak sandakan kau kena batangan jadi amaran tu kau ribut kilat pernah luar tak pukul 2.45 minit kemuap ngabut pitu songam betiro jadi semoga semua dinakan minggu-minggu jatungan dinakan sihat-sihat kau pun jaga keselamatan dinakan jadi kang insyaAllah boku istimewa boku betiro you know. Kau betiru kau musim-musim FIFA tu kau jadi dangai-dangai buat pasukan no kau berskelon FIFA jadi mungkin ada pengkale tu kau dinakan-dinakan tu kau sedang mekale tu kau yang ni barat jomo minat minat ngendak bol minat FIFA tu jadi kang insyaAllah boku istimewa boku betiru you know kali kita rumusan ulasan kau yang ni perkongsian lah kata dangan dangan ia ni legenda lah dengan legenda bola sepak negara kebangsaan you know Matlan Marjan go insyaallah kang kaleti yang keulasan kata dengan legenda tu sian ya kale sian ya kilo sian ya kok kilo kok Matlan Marjan tu kok you know legenda pasukan bola sepak Sabah kok kebangsaan you know kapten Sabah kok Malaysia kok pernah kok boy kok boy pandilau yang tu dengan legenda yang mau sabak diom piala FA tak tahun 1995 kok beliau pun mau jaringan 2 gol untuk skuad kebangsaan jadi semua-semua kan kali ti yang kak ulasan Tuan Matlan Marjan legenda bola sepak tu kok sebenarnya ni alap untuk ti ngerati pan kok musim-musim bul tu kok yang sekelonon di law you know kacap kau tada kote maaf Adina kan gitu nama delat-delat sama tu kok kote di Ivore kok di kau sekelon kok Norway manang duo seterus ni France sekelon kok Sweden France telu Sweden kusung adiknya lagi Marjan adiknya lagi Marjan iyan tu Henley kabulukan TikTok tu iyan akan barat dinakan tu Mexico sekelon ko Ecuador duo Mexico kusung Ecuador ko antara iyan ni kumpulan-kumpulan lah antara negara-negara ko sekelon sian ngendak bol sian ngendak FIFA jadi no ko boti yang keulasan para legenda tu kau ingin penkiti ngerati tu yang kepandangan guys sebenarnya ni kau yang gay kau alang-alang tu legenda tu kau jadi alhamdulillah insyaallah terima kasih untuk dinakan ti Tuan Matlan Marjan kau sudi yo kakak lagi tu yang tu one voice kau jadi sementara kita ngagat voice dekat Tuan Matlan tu kiti yang tu kamu nak kapang okey barat ni kajap padinakan segmen Laura Bah link tuturan sama yang begitu link tuturan sama luak kak munak kapang belatak maksud ni bakul Haa, bana-bana kok. Amun kita beli barang tak pasal raya atau supermarket dong. Lupa mau belatak di diri, bana-bana kamu nak tiru kok yo. Kita tu bebas plastik barat jomo. Ya, no makai plastik. Makai memang plastik. Tapi kekuan ni makai belatak. Kok kita ingin ngejimat. Ngejimat ya ne, kita enggak ikut ngejimat. Kita ingin nelamat bumi. Ni apa yang makai plastik. So, plastik sebenarnya ni yo dengan kimia. Kimia yang ni sihat, ni selamat untuk ya ne bumi gadung kok. Puyut maksud ni sapu tangan. Musim daun-daun de amun betunang cincinnya tenagu penuyut tak puyut. Zaman betiru dokon nyau no tenagu tak puyut de. Oh, eh pala orang ni. Oh, ha bana. Mendau-dau kau makai sapu tangan puyut. Ha. Bana-bana. Amun aku ni boy kale lah ko. Amun aku zaman ku ni boy kale lagi puyut tu. Ha. Mungkin tungan ali tungan lain mungkin bila papar tuaran ko aku tak merudu. Ha. Mungkin gay marak puyut tapi amun aku sebetak ku lum puyut tu sapu tangan jo. Jadi terima kasih untuk kamu nak perkongsian alat petiru. Tapan tu dia benuat makai rutan. Buat bentuk ni dokon kok talam. Tungan jomo daudong mengampak parai atau buah semantak. Oh, okey. Tapan ni kok tungan gai ya ne. Amun parai ye ngampak no gai parai. Tidak lagi pakai bulu buat niru pakai bana-bana ya dinakan. Niat lagi kak teko join TikTok. TikTok kak un masalah orang ni terkita posok tak live. Oh begini yang ini kak Muna, terima kasih ya. Yang pun beli kali kami ta RTM klik kok pun beli kali kami ta radio. Jadi terima kasih untuk semua dinakan. Okay, sambil kita ngagat lagi tu. Nama kita di kak kalian. Hello, assalamualaikum dinakan.
1: Waalaikumsalam Patin. Komo jambul micu ono kon klub Sabah dinakan.
0: Komo tegagak ku komo.
1: Komo
0: dinakan. Ya nabar. Bana-bana ben pawa tu. Ya nabar dinakan ku komo.
1: Abah alap dinakan. Mi itu aku tak luar ke dinakan.
0: Alhamdulillah komo.
1: Alhamdulillah masih gun niki ku darat lah.
0: Jadi masih yan lagi.
1: Masih gun ke darat, masih gun di tenaga dinakan, masih bernafas
0: sedikit Alhamdulillah. Dinakan. Kakak lagi gagal teh.
1: Kakak lagi masih gagal lagi dinakan.
0: Alhamdulillah. Eh, no pakuti. Komo semoga kita semimon.
1: Semoga mudah-mudahan dipanjang umur kita dinakan.
0: Bana.
1: Taklah dipanjangkan umur belakang rezeki dinakan.
0: Bana. Amin. Jadi komo, tilau kuduk kau. Komo, kau ngan dak FIFA ke komo?
1: Jarang dinakan.
0: Oh, jarang lah.
1: Teko-teko pan aku dinakan.
0: Kok so mono kiti.
1: Ganda pan kerjaan pan dinakan.
0: Bana.
1: Awal bangun ko. No kon aku lah dinakan. Ganda pan tapi nya dengan anu lah. Ngo yang ini ling sama te pelari lah.
0: Bana kok. Nyon paksaan lah kok. Tapi nutan lah kok. Jadi kamu yan ka link tuturan sama anu akan yang anu akan ini fungsi dong tiro.
1: Somo jo aku menakap pengedinakan puyut teh. Do puyut menjo mau buat antaran betunang ka seruan ka sistem menta dia melepotan edinakan. Anu eta puyut teh dibetio sapu tangan lah somo jo pandinya kan. Anu ko do ko munakapang belatak ke dinakan. Somo jo belatak tu yo dua jenis dinakan. Dua jenis. Mio belatak yo buai dinakan.
0: Oh begi ya.
1: Ko betiu belatak ya makai bek ke dinakan. Ko telu no tapan ke dinakan. Tu ngampak dinakan.
0: Bana.
1: Ngampak ni mentah anu Melayu ni ulah.
0: Aha, kok.
1: Yo dua dinis, buai ko bo dinakan.
0: Oh, buai ko bo. Bo makan bo ko buai. Okey.
1: Buai yang halus lah ko. Dua jenis dinakan tapi betiu kurang jom makan betiu dinakan. Ko tukan dinakan.
0: Tukan
1: lah. Tukan ni nama makan pandan.
0: Oh, begi.
1: Tukan. Boleh penenayaan video dinakan payah kong datukan.
0: Bana-bana, saya nak pun ya boy kali lagi tukan.
1: Ah tukan, minta KB masih pun lagi dinakan.
0: Oh mungkin ya boy kita aku kali ya, komo.
1: Ah, yang anu yang aktif lah, anu ngonom-ngonom lah.
0: Mami ya aku tukan nih pian ro tukan.
1: Ah, dua dinakan, yo dua jenis dinakan. Yo gun pagi tutup teh.
0: Oh, okay.
1: Eh tukan ekor teh bang dodo dinakan.
0: Aha, cool. Ah.
1: Okay. Babau dia semua ko dinakan, babau dia semua ko banjomo me dinakan, ta jomo kejo dinakan. Ah, ngarit nega aku ingin semua ko ko mau ling nai, buat aku hati lega dinakan tapi ya aku mah orang ko.
0: Iko mana peminat ko mau, alhamdulillah ko mau.
1: Aku sulus me dinakan.
0: Oh begitu, nah langsung.
1: Minggu-minggu kampung ko orang ko lain-lain tapi number one selus. Mudah-mudahan doga kali video dinakan. Run pan orang ko mo enu babau tu dinakan. Nawan ko mo minggu ano ini semua ko mo bema kali tadi dia ko deh. Bawun dia tu calling ko sekarang eh dunyo eh. Pak aku dengar kita meko diam-diam je ko dinakan.
0: Mus mana ni kau kau ko mo eko.
1: Aku yang terhati lega bo. Anu lah lingku apa pun aja kok, bunyo lingku.
0: Pandai pun kau berlakon kau mo.
1: Kau undi di kau dinakan.
0: Iya ne.
1: Eno kene sebetak dinakan. Kau banyak dinakan. Makuma pengundian kau mo no songome dinakan. Mula-mula ni kau kalle.
0: Nah, kau mo dinakan?
1: Kau mo pasal kau mo buan tupul aku dinakan. Pulau aku dinakan 5, 12, 18 dinakan sampai 26 dinakan. Gunjo jemputan dinakan. Itu kayak kono menuju dia kan tanda ikatan dinakan berkeluarga dinakan.
0: Bana silaturahim.
1: Datang segan datang malu dinakan. Muancam layang dan buat kepekebaran. Insya Allah menyawun alangan tekopan komo me dinakan. Jo kena aku mendandan doga pakai bokal le. Gapak dino ga mektesen lah. Ko jatuh timbang betamana no ko sanu tu janggut tu ko pali dinakan. Mendandan doga kali ke waktu salam pebeak ko maksud dia sebeak salam dinakan no ko naku. No paling lagu jo gunya kan.
0: Lagu yan.
1: Tak dikasih teh pebeak ku ta jomo pengkale ke waktu untuk hiburan mendandan doga kali nya kan. Muka mulai pala-pala. Assalamualaikum.
0: Terima kasih kamu. Waalaikumsalam. Terima kasih Dina ganti kamu. Ibanani kok. Sebanani yo bege. Kamu bege kok. Yo sebanani kau silaturahim. Kok kiri kau berdinakan keluarga. Bege no. Sebanani rezeki lah kok. Rezeki enggak joko. Ya neh. Sin, iko jomo sayang, iko jomo terati, ngerati kita gitu, iko se, dengan dikau rezeki, alhamdulillah. Terima kasih untuk semua dinakan. Jadi uno tu, ko kali kita, ulasan kata legenda. Belas sipak tu ko matlan marjan. Jadi kali hati semua dinakan ko mulas tu kita dekit mandu kita dekit yeneh ruang ko untuk tikale yen ka musim FIFA tu. Bismillahirrahmanirrahim.
2: Untuk Piala Dunia 2026 tu aku menempat kau timgulah dari mulai lagi yang minat ku ko benarapan untuk ngangkat piala. Spanyol, Brazil, Perancis, dikau lagi timnya Argentina. Itulah yang anu ko. Pasal pemain game memang alap-alap ko. Cara game mainnya lah. Yang tuku minat. Aku amun kejuanan Piala Dunia itu memang ingin menakung enda itu no pasukan. Itu pasukan empat kau tu selalu ni linjamu mengeluarkan pemain terbaik. Amun betiru ta World Cup tu gitu di perencanaan yang main pian macam Prancis ya ungi Mbappe ini, Argentina ungi Messi ini, Brazil ya ungi ya ne di Myanmar ni ungi Vinicius Junior ni anang minat aku Spanyol tu memang dari dau cara gaya main ne ke yang tu kemit mana.
0: Ha, ko eh, antara ulasan lekat Tuan Matlan Marjan ko ko jadi antara sebenarnya ni alap lah ko untuk tik kongsi ko ulasan yang tu yang keminatan ha yang anda ni yang boleh manang ye ko jadi kang insyaallah menun ruang ko kesempatan bo tim itu posok konti ya Tuan Matlan Marjan kale ha bo tio posok itu mungkin boleh muat yang deh temu bual ko live ko siaran langsung ti ko legenda mula sipak tu ko jadi terima kasih untuk dinangkan ti Tuan Matlan Marjan sudi berkongsi ko kami untuk waktu kok segmen FIFA tu jadi yanyan pan insyaallah kang boti yane Tuan Matlan Marjan posok konti siaran sama ko unjo yane yang minat tabul tu ko ikolah sebenarnya siat niat minat bul ha ko sian aku peminat sebenarnya tapi niat dangai ngeratilah ya. Jadi antara perkongsian terima kasih jadi kakak lagi di dalam segmen itu turun sama tu ko kakak lagi aku ngagat tu un lagi kah boleh bercerita-cerita kok kami itu tu kok mungkin un tuturan-tuturan sama boleh kongsi dinakan tak kami tak chat-chat boleh ngechat kami kalau biasa kok boleh ngendak kami sana langsung tak TikTok kok apa nak boleh telefon kami tak talian kusung wawau sian ngafal kusung wawau pituk di kodoli siam di kau jadi sampai kita ngagat iyan ka perkongsian-perkongsian ko dong pinggo-pinggo dunakan astagfirullah dong pinggo-pinggo dinakan ko kali do kiti lagu dahyak do kiti ko lagu lekat Salma Jafli rengin ko pan Safi Chester sianta siaran sama ala banah.

Buli gay ko paragaman. Da sekali makai alasan suka-suka jute. Da kiti napuk perbuatan buli di sebalik ling main-main jute bila atai bakat iyo ni beragam. Tapi eno penderaan emosi. Buli gay ko tanda bani. Buli tanda ti rungai empati. Buli gay dikau paragaman.

0: Terima kasih Dina Khan, kakak lagi muka leseran sama lah mana. Kakak lagi kita diam segmen link tuturan sama. Kau sini boy boti, boku. Bo kami kau ulasan kau berkongsian dekit lah dekat legenda bola sepak kau Matlan Marjan. Terima kasih untuk Dina Khan yang kali kami bertiru. Insyaallah ben ruang kau kesempatan kang insyaallah jemput deh Tuan Matlan ngogom itu sempena ianya FIFA 2006 tu kau jadi terima kasih yang hendak kami bersiaran tak TikTok tu bajum barat Dina Khan Johanna 7 million tu terima kasih Dina Khan kau yang tu bertiru link tuturan sama tu sini perkongsian belatak kau yang nak barat pemaksun sini uneng gono si apa maksud nah ingin aku ianya barat pemaksun ni perkongsian ni perkongsian lekat tak pemaksun sini barat-barat don't Dina Khan komo barat ni token token ni sebana udut tu benua token daun-daun untuk ngena siar kok ha mana-mana di kau perkongsian lah ilmu kok lekat tak Dina Khan sebab okay, kau nak Dina Khan tiba-tiba kau amun pemuran lagi lah kau amun aku pun una yene perkataan ayat-ayat yang nya yene bioso kale ti jarang kale ti jadi antara perkongsian yang alap untuk semua Dina Khan kale betiru jadi on lagi mitu tu perkongsian maku lagu maku lagu go hello assalamualaikum
1: waalaikumsalam Dina Khan
0: aha Dina Khan Mike Tyson
1: kau pasukan kau
0: pasukan nian nah, aku tu Belanda.
1: Oh Belanda kau Dina Khan.
0: Aku tu tatatku je. Ha kau manang ya nak aku.
1: Ya lah kita itu menyokong je teling jamu ramai-ramai kau.
0: Mana-mana.
1: Aku sebab Dina Khan memang Brazil tu tak
0: kau. Oh Brazil nak alang ke. Mike Tyson tak tu ah.
1: Saya tu tak nah, tu. Nah, Mike, sendiri tu.
0: Mike Tyson Brazil alang ke kau. Aha.
1: Ano syukur ramai-ramai yo te tu pati.
0: Mana gaga mana
1: sebana.
0: Mana-mana alhamdulillah. Terima kasih no Mike Tyson.
1: Iyalah tania pendedan akan Matlan Marjan ni. Cenda pemain Sabah
0: Mana-mana.
1: Ya punya kerajaan Matlan Marjan kau. Memang legenda Sabah pun ni.
0: Mana-mana.
1: Akan ni.
0: Alhamdulillah.
1: Semoga yo diberikan kesihatan lah.
0: Amin, amin, amin.
1: Jadi aku salam bang Simon lah tak bang Dina Khan lah yang kali kali dia sama kali kuruntukan takut tu biung ke nai
0: gini
1: biung tak biung kau
0: oh, biung
1: tu ya boleh tu nak parai kau boleh pandang nak parai macam-macam dia beli ayo tukan kau biung kurang lebih je kan teh
0: oh tukan kau biung ayo kira
1: pandan apa nanu apa buat eh jemur daun-daun teh patin tapi betulnya no terone dia kan
0: oh biung ya
1: anu ah biung tak ni jomo do ampun de
0: mana mana
1: tapi betiung go gitu rone dia kan betiung ling jomo le modern
0: mana ni nama kai biung ni nama kai anu
1: kok iyan lah ko memang tapi memangnya pandai tai lu pokok dari do kita ampun lah no
0: mana mana ko
1: jadi ai jo te par konsen aku patin yang pun terima kasih no atas kau mengangkat panggilan kami tu mohon salah silap maku maaf lah terkata bahasa kah aku tu memang sorang memang gen wonyos selalu tak sorang banyak ya jadi nak
0: terima kasih Mike Tyson Brazil
1: okay.
0: Assalamualaikum
1: Waalaikumsalam.
0: Terima kasih Dina Khan ti Mike Tyson ko yo ha ko Mike Tyson barat ni yo menek Brazil ha ko ni gonggo yang manang barat jomo min buyuk DJ tu ko ngebuyuk jadi terima kasih untuk semua Dina Khan perkongsian ko bana barat Dina Khan ti Mike Tyson maku maafan kata kami mitu ko amun un kekurangan kata kami amun un salah ko pan silap yang niak ngam ko un tuturan-tuturan yang niak ngam maku maaf kami si iko-iko ni Dina Khan kami pan kakak lagi belajar jadi semua-semua kita belajar mudah-mudahan penyaun nenak tak atai ko yan-yan yang alap endo ti yang ni alap timan ti tio-tio gena keluman ko ujian cabaran ko ngai ko jomo tu semimon yan eh ingin tak kiti. Tapi yang pan amun kiti selalu sentioso sanang atai, positif ko. Mudah-mudahan pan kiti sanang atai. Dongno kiti ngendo atai untuk kinian pekoro-pekoro yang ni alap eh. Mudah-mudahan kiti semimon pentiol kata pekoro-pekoro yang ni alap, panisi kata pekoro-pekoro yang alap. Niat terasa dirakan ko. 4:30 minit kemua pak langkah kita di segmen link tuturan sama tu ko yang si barang Mike Tyson ne bingung ah kalau aku sini bingung eh no si aku tiap gini bingung eh so mau kau tukan barang ni mendau-dau gay makai bingung atau pantukan amun betiru bingung kok pantukan eh jarang no kale ti aku diri penyak boy kale tukan eh sebenarnya di kau ilmu pengungsian yang rojo alap kok rojo alap kok setiap lau kiti yen eh ben yen tu pelajaran kok ilmu jadi ndo tiang alap di kau lagi talian. Hello, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
0: Dinakan
2: Yanggui itu.
0: Ah, Yanggui, Yanggui. Ya nabar.
2: Alhamdulillah itu kule ku telepon. Semurungurnya kule. Yang mana kule?
0: Begeno ya, ni alap te lain kami doa.
2: Jadi doa aku cerita pekuncian biung tu.
0: Boleh, boleh, boleh.
2: Biung tu kuling dau-dau uduk kanu te dun tu lingkang ni dun ni pa uduk ni jadi enak binat biung buat kami binat biung tu kan nak dau kuling jauh mau ngau anu te yang tu narad anu tonom parai ko enak biung eh selalu tu kan ngenak parai ataupun namun nepo eh nepo talin semua eh nebiung eh binuat buli pan binuat poyo binoyo binuat tungan nak parai oyo buli pan buat iki masam-masam deh buli binuat tebiung eh biung tu anu deh itu buli bino barangkali ngakap dau-dau udang
0: biung ya
2: buli pan binuat bino ngakap abino minggu-minggu aja saya nak tunggu nak mengapa raya mun nepo dau. Nepo kuling dau tu nepo. Betiru bunga peranak nyon ngerasi.
0: Makai misin betiru ko.
2: Nyaun na mga tratigay mga biyong tu mga ano tu nyaun mga peranak betiru.
0: Bana.
2: Minsan ne buah ano ay ne.
0: Yan ne.
2: Buah liagus sa te.
0: Aha.
2: Jarang bana peranak ano ah.
0: Ne baboy yan ne. Yan ne. Ya boy anu te anu pon jajus eh ko mendau-dau
2: makanan peranak dadau ah betiru ketahuan peranak deh barano ba anu bami tu kelima ku eh aku tu mitu tabatu gadung ah jadi kulintu nomon ku en ku nomon ku betiru ku bana me betiru ai buah betiru ku bana tapi peranak mangampu ko iran na pian ku no emangan do
0: musim kali betiru ah
2: nah musim ni na betiru tu memak we jadi anu linggo
0: kotol barak gai ko
2: iya pan te anu amun jamu biasanya pan
0: bana
2: ni lor linggo ni lor linggo na mangampu ku umia kam linggo belasan ay sab derso gay sedap pula
0: ngalingan ko
2: nah ay biginya ya ana surati pranak petiru ay tinuno tuling wa ganggang diring ko
0: batimangan
2: ena barani dokon kasang barani dokon
0: kasang bana
2: ba aku jo kulin benpon mitu batu gadung ba
0: oh
2: ikabana mitu baku jadi betiru tu ikabana aja mo anu ngoda sampai tawa wa
0: oh
2: bigi jago sih. Nyaun na tayo, kubana pranak biru niya ngarat yung mga makanan na nito.
0: Daw-daw.
2: Makanan daw-daw.
0: Lepak-lepak.
2: Ano rin ko? Mga lepak-lepak. Kanya tartigay eh.
0: Ko.
2: Pran ko, guys.
0: Daw-daw, mga lepak-lepak niya ang kuna.
2: Ikaw ba na? Ano rin ko pranak biru ito niya, no? Sobong ko daw.
0: Aha, bubuan yung taon, te, ya.
2: Betiru kuling daw do. Pranak betiru pun nya na panan udang ay ko bana na mga pedigay mga ano pranak daw mo ko ondo.
0: Bana betiru. Ode ko. Online semua online.
2: Biung eh pade bana ko mo ta.
0: Oh biung ya.
2: Ndak aku dun tu buat ko biung.
0: Oh, na alang ka.
2: Pandai aku muat tesep. Tapi itu dung ni aku pandai. Ini nampak cerita dengan aku. Aku ni muat tanu. Pandai aku lingku.
0: Ada kau anu te esbanannya ada kon kraft tangan kok.
2: Tapi tiru kerjaan aku tu. Yang tak dia yang buat aku tu. Yang aku tu kolomannya aku luman merungu macam. Tipo sele buat
0: aku. Oh, mau tipo ke mama gue ya langgal. Alhamdulillah.
2: Iku mana aku tipo.
0: Nah,
2: boleh nah. Tipo kan betiru ngai. Kau murah-murah. Daun ngai kau ngendok. Telur ringgit. 5 ringgit, 10 ringgit. Air menik sampai 20. Betiru atus.
0: Bana-bana.
2: Nanya anu-anu. Nyana murah betiru tu.
0: Bana-bana. Sebab ni semimon jo mau pandai muat teh ko. Kau pun bani susah no pemiati ko.
2: Pandan.
0: No teh. Unjo mau yang ngerti pandan ni pian ro pandan ni mama gue.
2: No
0: ringku. Ko. Alap bana perkongsian teh.
2: No ringku. Ba aku tu me ta batu gadungnya. Sarang tu pun lagu no pandan me. Main sedih ku pandan ne.
0: Bahkan mau goku lah. Mamak gue.
2: Boleh.
0: Ogoku lah mamak gue itu. Wai, ingin aku. Mamak gue ya.
2: Anu, tapi batu putih lino. Ngono lino mamak gue minta batu putih tu.
0: Itu je. Itu je barakku. Sian yang ben pon jagus eh no.
2: Nyaun pe pon jagus me. Aku buat tu sabun me tu sedih umut aku.
0: Eno lah. Kang barakku amun ke ngogo. Memianu aku yang gue barakku. Yang menpon Yagus.
2: Buah ipan dokona no den tahun teda buah.
0: Oh, begapa lah.
2: Betiru pe buah teda aku tahun lepasnya iko buah ni.
0: Oh, tahun tu yo iko lah kok iko hasil alhamdulillah kok.
2: Iko. Okay. Buah ni.
0: Okey yang gue.
2: Aku mah pakai lambat.
0: Nyak ngini kang pemi aku kau yang gue ya bana-bana aku tu.
2: Jarang bana aku kule, nyak tu kule.
0: Alhamdulillah. Betiru ben rezeki.
2: Ada barak gay aku tu bilang tak anu radio sama tu purip itu aku ngok radio aku teleponnya balik kule.
0: Alhamdulillah
2: tu kule ke betiru.
0: Terima kasih yang gue. Bana-bana pemi aku kau tu.
2: Boleh nuju salam kah tu?
0: Boleh tak dekit.
2: Dah. Salam tu tujuanku sama dinakan ku main sembalang suaran sama gayangnya na tatu iko bana tatu memohon gay ngerati aku mame tunggu si mga pelenguanku harap-harap gaya lapalap jauh bah eno assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Terima kasih yang gue.
2: Waalaikumsalam.
0: Terima kasih Dina Ganti yang gue kau ahap geno tek kami tu kajap online kajap nyaun. Jadi nyanyi terima kasih untuk semimon pengungsian kau pengungsian tiru alap-alap lah. Iya neh yang gue dokon kau yang gue sini barat ni yo ben pun jagus mau tipo. Jadi antara pengungsian cerita-cerita yang ingin kaleti lah kau. Jadi ni tingari kau. Jadi terima kasih untuk sokongan yang nyak bekat lekat tak semimon Dina akan pengkale. Terima kasih amun nyon dinakan sian no kami itu ko. Terima kasih maku maaf aku amun tuturanku yang niak ngam ko maku maaf aku antara ilmu-ilmu. Terima kasih untuk semimon ilmu pengungsian amun nyon jumu dau-dau sian no kami itu tu yang bawa tu. Terima kasih no semimon dinakan. Jadi ya depan jono dong pinggo dinakan ko kakal mengkale sian sama lapan kang apa ku limo ku mau kiti akan mengkale barabar yang melat lepas eh. Amun sian-sian ingin maku lagu kita kan posok tak segmen mana-mana lagu. Jadi berdua kita ko lagu Farida Oyo judul Titap Pantaran kau pan lagu kata Awang Kamaludin apa di resoku tak siaran sama Ala Bana.

0: Sara le endo niak buar makai boy. Terang bolorot tekok paip bay penakai. Mun ngosek kudut mangkuk makai no boy anu bay senambut. Mun makai misin pemopo alap no penenuan. Makai no boy uran anu senambut untuk nata entenoman antawa ngosek kereta. Penakai no boy lebian pengosek daing. Manuk antawa rapa untuk nata pon kansang no ngendak kok merakso amun ruun paip ngeman kok senempong lingau tenombol tekok paip amun merus impon makai no iyan-iyan pekakas untuk tujuan ngurangan boe ndok bil elektrik nia eko.
1: Terima kasih kena mekale siaran sama Alabana.

Dong do sana nggak mau makai entelo tadiom papian. Entelo sana tercemar engkau kumal salmonella. Anu buli nebab, bengair ngutak-ngutak, kopane ndak bibana keadaan telo semasa meli entelo. Bobok, benosodo, label tak bungkusan teloe amun ruun. Kedua, ndak bi teloe pesak atau nyak. Ketelu, patongan bi teloe sama ada buatan. Keempat, nyak ruun najis atau kama tak kulit teloe. Kelima, patongan bi teloe nyak bawan. Kenom, ndak bi dangeng-dangeng buan habis tempone. Dendakan pa penetuan untuk meli entelo nut keperluan. Tenaga entelo tak tu nganu ngam, kena set entelo sebelum penakai. Keselamatan makanan tangguda bersama. Pesanan prihatin kon kami TRTM, teman setia anda.

0: Belanja lu sodone engko niat buar untuk mudahan perian ekonomi anu kenamat menteko sabaran setiap tahun. Muat pikiran engko timos, nusun pikiran keusinan ko bebelanja nu cuma anu penting ko keperluan. Matungan pembidaan rego, muat pembidaan rego ko rego produk endo kole rego paling ngalap sebelum muat keputusan untuk beli. Kupon pengurangan ko rego tenar, maka kupon pengurangan antawa rego tenar sebetak bebelanja. Medawan tak keperluan sebana, amlu belanja beli barang-barang anu suma bana-bana penerluan, nalagan keinginan beli pengurangan rego, oyo-oyoan anu mungkin niak penake. Beli eko, pembelian buru eko, engko lebih kena benanding pembelian runcit, nabang ngurangan makesin, dia masa jangka ta. Penalap ko penake barang beta, cara tu beli nabang ngurangan pembuaran ko pemakaian ekosin. Muat pertimbangan untuk nabang antawa, membuhkan barang betah anu kakal beli penakai. Muat pembelian diam talian untuk sealap naik. Belanja diam talian boleh jadi lebih sanang, tetapi harus berhati-hati untuk ngelak penipuan. Bebelanja nunut keperluan ko enggai keinginan.
1: Iya nabar nu ala bana.
2: Itu dia pandai.
3: Ya nabar dinakan, dong lupa mengkale seran sama ala bana.
4: Minggo ko tu.
5: Nah.
3: Nah. Ya.
6: Pitu kam dinakan.
7: Mangan ya mangan, asa jokiti kurung-kurung.
8: Ling keturang sama.
6: Minggo ko.
9: La bana.
6: Dela dendo.
4: Dinakan. Bana.
10: Insan Minggo jo Benbi, kam sentioso ta ate kami. Sabah VFM siaran sama Allah.

0: Pertukar ku tajuk-tajuk kabar ke muap tu. Pelaksanaan budi diesel tak Sabah perlu fleksibel. Sabah Medara tadbir urus biodiversiti ke open agenda bioteknologi. Salam Malaysia Madani. Bersama ku aku Izzy Oleh di Muabar Sabah VFM. Pelaksanaan budi diesel limpo non bertiru teruak sifat sebagai dikok pikak bana diom usak peran perintah menstruktur balik subsidi bana pi negara. Ensan pian pan mekanisme pelaksanaan ni tak sabak perlu lagi fleksibel diom ngempastian tabangan teko tak gulungan sasar. Pencara kanan ekonomi UMS Dr. Muhammad Isa Abdul Jalil Marak, subsidi anu bersasar wajar untuk kemampanan fiskal negara. Ensan pan begai perlu ngendok kiro realiti sosioekonomi kok pan geografi anu nyak somo tak sabak.
1: Bagi sesebuah negara yang mempunyai dasar atau ruang fiskal yang terhad, kita tidak mempunyai lebihan yang besar untuk membagi subsidi kepada semua orang. Jadi oleh itu, kerana itulah kita perlu, negara perlu berhati-hati dalam memilih, dalam menyalurkan bantuan kepada golongan yang betul-betul memerlukanlah. Pelaksanaan dasar fiskal itu berbeza-beza di antara satu wilayah dengan satu wilayah lain.
0: Dr. Muhammad Isa tenemuan pengabar RTM tak Kota Kinabalu. Pemakaian kenderaan pacuan 4 roda pan anu berkuasa diesel tak Sabah ngro dikau keperluan tak kawasan pedalaman selain faktor geografi kok pan ketiuan pelanan anu tio. Ulai perintah ngesadang nadiuan mekanisme rayuan anu sanang untuk mekebuli bangan pengguna luar bandar kulek kota tambahan nutan keperluan. Sementara koordinator Pasca SIS Waza UITM Sabah Dr. Taufik Abdul Hakim Mara, pelaksanaan budi diesel buli ngurangan kitirisan selain medaras kedudukan fiskal lat. Ensan penbegai pelaksanaan subsidi bersasar tupan untuk kepastian tabangan peneteko tak gulungan anu layak. Ensan penbegai bagas pelaksanaan ini jangka nyak somo tak Sabah kok pan Sarawak. Estutan faktor geografi jarak pelanan anu tio kopan kebergantungan sektor pertanian, penternakan kopan pengangkutan darat terhadap kenderaan anu berkuasa diesel.
2: Kita sedia maklum prasarana infrastruktur jalan raya di kawasan luar bandar itu tidaklah sebaik kawasan bandar. Saya boleh mengatakan bahawa seakan-akan penduduk Sabah ini terpaksa untuk menggunakan pacuan empat roda ini yang menggunakan lebih banyak bahan api diesel ini untuk kegiatan seharian lah.
0: Dr. Taufik Mara, perintah wajar ngendak bana-bana impak pelaksanaan budi diesel. Bojo 6 ngabut 10 dombuan terposok no metimbang balik peningkatan kuota subsidi diesel untuk Sabah Kopan Sarawak. Sekironi, kos secara lum kopan kos operasi perniagaan tarus menik. Pelaksanaan budi diesel nerimo reaksi alap lekat tabangan jomo awam gai anu temuan oleh RTM Mara inisiatif perintah tu ngambana dia mengempastian tabangan teko tak gulungan anu layak. Tutanti reaksi Nur Hafiza, Fazlin Abdullah, Donald Hanjam, Kopan Muhammad Firdaus, Marindo.
3: Pelaksanaan budi diesel oleh kerajaan bermula hari ini memang sangat bagus untuk diberikan kepada yang memerlukan. Yang penting kita warga negara Malaysia dan proses permohonan penyaluran bantuan perlu lancar supaya golongan yang layak tidak terbeban.
4: Ya, sememangnya keluarga saya layaklah menerima subsidi ini. Lagipun memenuhi syarat juga akan ada kad pengenalan.
5: Kami sangat bersyukur dan berterima kasih kepada kerajaan yang dipimpin oleh kerajaan sekarang dan dibantu melalui budi dengan harga ini.
6: Saya berharap kerajaan terus menambah baik pelaksanaan budi lah, budi diesel ini. Harga RM2.10 seliter diharapkan dapat dikekalkan. Harap bantuan subsidi ini benar-benar sampai kepada golongan bersasar.
7: Dilakan sudah mengkali abar-abar nang Sabah BFM siaran bajau link sama.

0: Bersomo-somo engkau kami tak sabah VFM siaran sama Alap Bana.
1: Lekat jam telur, ngabut jam 6 kemuat.

Terima kasih dinakan kakak yang kali seran sama alap bana. Jadi sini kita ibu yang kali abar-abar dia melat. Ko abar-abar lihat dia melat boy menosole di jezi. Ko jadi yang nyanpan terima kasih untuk semua dinakan yang kakak lagi bersama kok kami, kakak lagi ngendak kami di TikTok tu ko. Jadi ini terus kok dinakan pusok lagi tidak segmen. Segmen menit-menit lagu. Jadi alhamdulillah terima kasih untuk semua dinakan yang niat pinggo-pinggo kok setia lagi ngagat kami. Jadi berjadi bi kami itu tungan bi berdayak setiap lau. Terima kasih no iko-iko untuk semua dinakan. Sini kita ibu-ibu kongsi tuturan sama kok daun-daun pun ya neh tuturan sama jamu daun-daun you know tukan biung go ikola ilmu. Jadi terima kasih no untuk semua dinakan kok. Jadi diam segmen mana-mana lagu tu dengan buat lagu no boy studion ku tapi kongsi ku dikau lagi ya neh bis on air kami itu tu kok segmen kami tu yo lebih ya ne muan lah maklumat lah muan pabaran kok pasal-pasal go sahwanan. Jadi sian-sian ingin ya ne muka bakery kok boleh no ngendak ta laman web tu yo no Culinary Mara yo no untuk kursus pendidikan masakan atau antara program pembangunan usahawanan makanan tak dia selian Majlis Amanah Rakyat Mara. Jadi sensei ingin ya ne mungkin ben hobi ka ko ya ne minat nih muat tu culinary ko pastry bege boleh no ngogo ta laman web Amara ngenda untuk yang tu pabaran-pabaran tebau you know untuk pendidikan ko latihan kemahiran sijil ko diploma ingin belajar kok diam kerjaya bidang masakan Mara tu ben yang tu nawar latihan-latihan dekat dengan institusi yang nak get Mara UiTM College Professional Mara boleh ngendak no dinakam itu yang tu hamun kam ingin memia kok undi yang pun laman web tu laman sesawang tu boleh ngendak mun sian-sian ingin muka usaha-usaha kok un minat jomo tu mapi un minat jomo tu muat kui un minat jomo tu yang tu muat kopi jadi betiru iko sebana ni ko ikolah bakery pembuatan makanan confectionery pramusaji ko ikolah dinakan iko bantuan lekat kerajaan. Jadi you know, alhamdulillah boleh ngendak mitu terima kasih dinakan yang tak TikTok tu maku lagu tenggiling maku lagu pulau mentanani maku lagu una simpi tu kau akakku okey boleh dinakan. Jadi pelingku lagu-lagu yang boy pun aku aku awal lagi boy lagi yang boy pun aku lek dinakan awal lagi gay maku unta chat tu ko un mengechat yang tu ngechat personal ko bahaya bana. Jadi peling tila lagu-lagu yang boy pun aku terus dialik turis unsang ko turis unsang tu setemu ko jumu ali Fizz KB itu tu boy pernah aku lihat Mr. Secret sian kan Mr. Secret tu secret bana rahsia bana Mr. Secret siksa perikasi ti dan Ratna Bakri boy pernah aku lihat sian si kamu nak apa ko jadi semua-semua ti kali dinakan gang pas lagu tu pelingku lagi lagu yang boy pernah aku lihat dinakan tim itu tak TikTok tu terima kasih dinakan jadi semua-semua ti kali lagu tu budaya kiti tak mau tu tak seran sama ala bana.

tips ng lag-an at paglipat diom krita. Tago te peringotan ta pengentanan beluang krita. Sete alam telepon untuk ngingotan kita prian entawa tung anak-anak. Sentioso merakso skemontung ko sebelum ngembanan krita. Bara ante jo mengasu ko guru ndok ngubung yang ma amun anak seganya teko taruma tungasu entawa skol. Penep tebek tangan entawa telepon tak bahagian pukutan entawa sedembila mengko anak. Bara ante jomo anu sentioso ko kite sekirone sambi masa ngededean anak. Anak te tanggung jawab te.

0: pa na kereta tu tau. Engkau lagi jomo, engkau lagi jam. Lambat nak aku tu. Kereta tu pun suka atai ni posok tak lorong kecemasan. Mudah-mudahan pada polis trafik menan, baru kau sadar.
1: Nelarang makan lorong kecemasan kecuali kecemasan. Dinaikkan stesen nendak, kau boleh senaman oleh pihak berkuasa. Lorong kecemasan untuk lan kenderaan kecemasan jo masa muan bantuan.
2: Kami ngeregoan kesetiaan dinakan. Terus mengkalai Sabah VFM.
3: Karan sama.
4: Alap, alap, alap.
5: Terima kasih dinakan kakak lagi mengalir siaran sama lah mana kakak lagi. Kau hendak kami bersama langsung tak TikTok tu. Terima kasih kau untuk semua dinakan. Ya terus so dinakan kita tak turung-turung. Waktu no ya. Kau 5:40 ke muap. Jadi terima kasih untuk semua mimon dinakan yang nutan kami bersiaran betiru. Terima kasih kau dong lupa untuk terus nutan siaran sama lah mana setiap law. Kau jadi sidik kita boleh berkongsi. Kongsi-kongsi kita link tuturan sama. Kau pengkali kita dengan ulasan. Kau tak legenda. Bula sipak Tuan Matlan Marjan. Dan terima kasih Koiko untuk semua dinakan yang remayan ngerembia lagi segmen tiba-tiru. Jadi yang pan ko aha ta TikTok tu ben lepak-lepak no iko lah gaya pun cerita mi tu. Jadi terima kasih untuk semua dinakan, dong lupa untuk terus nonton siaran sama setiap law, terus ngejogo diri san minggu jatungan dinakan. Mohon maaf aku amun untuk turanku yang ni ngam ka lebih beragam. Terima kasih, maku maaf dinakan. Jadi semoga penata umur dah kata selalu, kau pan binona rezeki berkat, kau pan sihat-sihat selalu. Sian-sian yang pelanan dinakan pala-pala mukrita. Palap-palap tak alun-alun. Semoga selamat teko merumah. Semoga selamat teko tak tungan anu tenuju. Jadi mempusan siaran sama petiru bananku kamu kau dua buah lagu dekat tepung kale pitun kau akakku nak syimek nak kulit mama sensi ya ko mama wadah ni akan bersama Maslina Musa buat nak kulit irmah. Jadi semua-semua itu kale tak siaran sama alabana kekal kali siaran sama alabana setiap laus. Temu lagi kita insyaAllah dinakan. Assalamualaikum.

0: Siaran sama
1: ala bana.
0: Bersomo-somo engkau kami tak sabah VFM siaran sama ala bana.
2: Lekat jam telu, ngabut jam 6 kemuap.
3: Terima kasih.
4: Thank you.
5: Xie xie.
3: Ucapan terima kasih andang sanang tinat. Suma jomo anu ben jiwa oyo ko alap atai jo lebih sanang ngucap terima kasih. Semoga kang no jomo anu alap atai ngucap terima kasih ansan pen sediki dikit tabangan. Jomo berbudi kiti bebasa. Niak rugi ben sikap alap ko ngergoan tabangan jomo engkiti.
6: Magsuko sa baba makale siaran Bajau Hiling Sama. Dakit masa lagi habal lahat siaran Bajau Hiling Sama.
7: Dengan hinawiti makale habal lahat siaran Bajau Hiling Sama.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Malaysia Madani. Aku Julia Haji Amilasan Habalahat Sabah VFM Siaran Bajau Hiling Sama Palkalak Mustahak Habalahat Kopiti. Pemalan Jalan Budi di Silma Sabah Subai Magsabtan Sabah Mahokpot Takbir Urus Biodiversity Maka Agenda Bioteknologi. Pemalan Jalan Budi di Sil Nagna Allawi di sini sifat selaku hali ana lua marem usaha pemerintahan nusun pabalik subsidi gaslin negara. Buting garupain palkala pemalan jalan nama Sabah suwai labi magsabta nakok maka kila-kila bantuan sampai 7 ia patak ni tabang. Pensyarakuan ekonomi UUMS Dr. Muhammad Isa Abdul Jalil ngahaka subsidi taga jangka aninan patak pengila-ngila kemampanan fiskal negara. Sago suwai amikilan ia benarna tujuan ekonomi maka geografi atau alam ia membeda mas Sabah. Dr. Muhammad Isa nibak pemberita RTM Kota Kinabalu. Pemakaian kereta ahean isian diesel mas Sabah yang ada kayu keperluan mengkawasan pedalaman sebab keadaan alamna maka landu akalawak nilangan. Gansab pemerintah nipatakan gara anadiahan huang rayuan ia senang akok maka peminjari pemakai meluasan bandar akolek maka hampit kota pakonap amia keperluan. Sementara HE Koordinator Pasca Siswa Zayu ITM Sabah Dr. Taufik Abdul Hakim ngahaka pemalan jalan budi diesel mampu maka kulangan katirisan sedimin maka pahog pot katobtoban fiskal negara. Pemalan jalan subsidi taga jangka anina anirui Sabah kok maka kila-kila bantuan nisongan tujubanan hingga layak. Batinggal rupain sabab min pemalan jalan na ni jangka magbida mas Sabah maka Sarawak. Susulan min keadaan alam landu akalawak nilangan ruisab pengandolan bahata usaha paghumaan pagipatan maka paghangkutan rea tuju karita hian isian disir. Dr. Taufik ngahaka pemerintah patak hinang penilaian rahu ai kasudahanna pemalan jalan budi disil baipain onnom ngabut ni sangpu maka rombulan pasodna mikilan kasongan kota subsidi disil mas Sabah maka Sarawak bangiai gastu pagkaluman risab gastu operasi perniagaan patui esong pasakat. Pemalan jalan budi diesel kolek panalimaan anak luak min bak nanaa. Kaikaan sigam hingga nibak RTM ngahaka hali pemerintainan anak luak na toongan kok maka kila-kila bantuan sampai 7 hingga banan patak.
1: Dan akan hinawiti makale habal lahat siaran bajau hinding sama.

Usaba mahagpatakbir urus biodiversity, agenda bioekonomi, maka bioteknologi, min pamalanjalan, nyonan plan tindakan bioteknologi Sabah 2020 maka 4 Juni 2020 maka 4. Planina ani minjari balikanku. Planina ani minjari batulan strategik ako kolek manfaat min kekayaan sumber biologi ako maka songan ekonomi maka maka pahogpot inovasi. Ketua Mantiri Datuk Seri Panglima Haji Jinur Ngahaka Harli Ina Ani Ruisab Mua Tujuan Ama Pagtumo Pamahilalaan Biodiversity maka pembangunan sosioekonomi. Sedimin ngejaga pengisabut tradisi komuniti min sistem pandigitilan. Datuk Haji Ji Ahiling memairan anugerah penyelidikan biodiversity terbaik Sabah 2020 makonom magsambat tak makasampangan hari biodiversity sedunia peringkat negeri makota Kinabalu. Teksiling napi dah sampai. Balikan ku teks link nani basa hek timbalan Ketua Mantiri Datuk Seri Panglima Dr. Joachim Gunsalam. Amatalak pasal tema anunionan tindakan lokal impact global. Datuk Haji Jingahaka Sabah maka buktian kainagonan na maka amaluhaan matag nionan kuasaan perlindungan sepenuhnya TPA. Min pamantugan 260,000 hektar kuasaan bahau. Hali ina ni maka pasong keluhaan TPA lahat 7.2 juta hektar minta da maka abut jangkaan sekulang-kulang na 300 kawasan rea ni jaga ngabut ni palua tahun 2030. Sedimin hei Datuk Haji Jingahaka Sabah Natas selaku patujuan utama penyelidikan biodiversity pinakaru marunia. Min kawasan nionan hutan damal ia niak marimna lembah danum lembangan maliau maka kawasan pemeliharaan kanyon imbak. Ketuntupan ina ani magbukti min song pahekana apply lesen akses sumber biologi Mario Inakman Biodiversity Sabah 2000. Sabah baina magakunan pagjanjian pagsapalihan paedah anu panagnaan magbea maka kumpani botanical Sabah ako maka hela tumbaga nickel mintana maka teknologi neonan pitokstrasi tomo-tomoan inovatif projek ina ani ni jangka maka buka peluang paghinangan ekonomi akatogol risab pangalalinan Eko Pemasialan 7 Community dapat lahat. Tulu projek Min Sabah maka talima anugerah projek reformasi kerana birokrasi RKB Akaheka HAP. Tulu projek ina ani yana min Jabatan Perkhidmatan Awam Negeri Sabah, Kementerian Kerajaan Tempatan dan Perumahan, Ruisab Majlis Perbandaran Penampang. Anugerah nisongan hek Ketua Satuusaha Negara Tan Sri Syamsul Azri Abu Bakar mairan pengiktirapan reformasi kerana birokrasi peringkat kebangsaan 2020 makonom matag pusat konvensyen antarabangsa Putrajaya. Pengarah Perbadanan Produktiviti Malaysia MPC Wilayah Sabah Edward Binti Ngahaka kejayaan ina ani maka buktian agensi Mas Sabah taga upaya malutan reformasi yang anampal amuan kahapan tujuh rakyat maka komuniti perniagaan. Pengiktirapan ina ani ruisab maka pandaan kejayaan pemerintah lahat amahogpot takbir urus maka palekasan pemasampaian perikmatan awam ruisab maka kulangan buhat maka walsliah ruisab labi bagsik tulu tulus maka masra pemakai. Tulu lumak katis angput marem katunuan ma kampung Melayu Batu lapan sandakan subuh sipai. Hakamin Pusat Gerakan Operasi PGO Jabatan Bomba dan Penyelamat JBPM Sabah sigam nalima hakapinagrairayan lisag onom sangpu maka pitu minit subuh.
Sangpu Makatulong Gotamin Balai Bomba dan Penyelamat BBP Sandakan magrai-rai runitagan kajarian untuk hinang madahan tuno. Operasi rusap ni tabangan he PDRM maka EPM. Operasi takawal ma Lisa Gonom 40 makonom subuh imbuh minta dakatis hinang ma Lisa ga pituk makatonga subuh. Misa air rusap ni lapolan aja hala. Sementara he da kayu luma rusap angput meriam katunuan ma kampung Torolobau Ranau subuh siwai. PGOJ BPM Sabah bay meluas haka sigam bay kehakaan pasar kajarian malisag pitu minit subuh. Onam anggota min BBP Ranau magrairai runitagan kajarian anu lawak 40 km. Operasi takawal lisag siam 5 minit subuh yang bawa minta dakatis hinang malisag sangpu 40 maka 5 minit subuh. Misa air usap nilapulan aja hala. Bapak Mupus Sabal pindah sampai pabalik habal mustahak si. Pemalajalan budi di Silma Sabah supaya magsabtan. Sabah maog potak berurus biodiversity maka agenda bioteknologi. Betina balahat kopi ti wani sediahan min seksen berita ehwal semasa terjemahan abai hinangku kandi. Salam Malaysia Madani. Assalamualaikum.

0: am especially.
1: Thank you.
2: 谢谢。
3: Magsukol. Lapat magsukol asal lando sanang pinalapal. Haru aataga pandoga maka ahap ataina mampu maka paglapal magsukol. Ampain aa inaani yana kaam. Lapal magsukol minsan dubutingga riki na tapanabang aa magbuddi pagadda tantam. Mbaru kita alugi magsangka hap maka allogan ay tapanabang aasaddi.
4: Piala Dunia FIFA 2026.
5: Piala Dunia FIFA 2020 makon nam ilo nasab pabalik. Turkiye ia bayu kole umbul katulu pabalik ni pangongkaan Piala Dunia bayi 20 maka 4 tahun. Sedimin hee, Norway maka Austria risab kapaksaan nangagat ngabut 20 maka 8 tahun. Manakala negara Haiti anu ingga yang boho panagnaan maka bea matahun sangpuk maka siam pitumpuk maka 4 magbea maka Republik Demokratik Kongo risab kapaksaan an ngagat 50 maka 2 tahun. Ia paling makatagi negara ia Mareoman Bono Ahia hinabuiti Irak risab pabalik mea bay pain labay 40 tahun.
4: Piala Dunia FIFA 2026, satu jiwa, sejuta sorakan.
6: Kalehon bi kami
7: Sabah VFM siaran healing sama
6: nagdalisag gondom ngabut lisag pito kohap
8: ambang asa.
9: Alhamdulillah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasahbihi wa barik wasallim alaihi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Minta dalagi nubaran sanak dan akan mai rupain ke maka kali siran hiling sama itu sinih anai kami ku Julia Jamila san ngabut nilai segpi itu dan kita magabah insyaallah mudah-mudahan ambalnya ay alal wa ina segenam sangpu maka pitu jadi but biasa nasanakan sapaliku haka-haka cuaca min Jabatan Meteorologi Malaysia untuk maku hapiti ngabut nilai kepahaluan keadaan hunus magbiak makaletik nama rakan-rakan kawasan mat pedalaman ngabut ni kasangoman itu maka pahalu min bayi subuh ngabut ni kasangoman dusab keadaan dalua lagi-lagi mak kawasan pedalaman. Jadi abang Ninda pun bahata-bahata kawasan-kawasan anu talua dan bila pantai barat mah ranau jajahan ranau barang bila tawau jajahan lada tu orang bila sandakan jajahan telupid kinabatangan beluran nak risab sandakan maka kudat majajahan kota marudu maka pitas ngabut ni risag siam sangom itu sandakan. Nah, jadi risbat napain maka keadaan cuaca bangnya ulan marakarangai pegelahatan matakan badan seronakan nian dak keadaan bohe bangnya magkatap na magdunuk na nah magtemos na rai-raian ingga ya palkala patak anu wajib mbal tamban kok rupain mabila ni perintahan maglalin nitagan pengalalinan sementara ada asab embalam ya ni perintahan sarakan nah bangai keadaan ni mariam keadaan bahana nah ni ya hab na amia maglalin ai rupain mudah-mudahan kami mun mereman keadaan selamat insyaallah.

0: Katauan bika. Po sa batik maremdera tawaw sebenal na magsapali po ina animaka negara Indonesia. Mintada meminjarian po ina ani pabida-bida. Nge kahal cara kaluman manusia na gomru min soal keadaan alam na ia amapaglakat po inan 72 negara. Malaysia patanna mapu sebatikinan hekana labi 20,000 puhu ya patanna masangpu makarua kampung.
1: Sabab kaam kami maitu
2: amalasik kaam
1: magbuha-buha
2: magsapali suli
1: maka kaam rusap
2: menjari amene ongka-ongka kabilahan bi
1: kamemon
2: masabab FM siaran milik sama embal rasa.
1: Ay hati na denggi. Denggi ya nasaki maglendet ya magsabab min hama randan yonan hama edis. Ay pangilahan ta saki denggi. Labu-labu kita apasu maka pagumun. Pasu maka nimun embala tau kaulian. Paluas makulit ta magbuak-buak kiat. Maka landuk pidik toolang huat maka bigi mata. Sadimin luam maglahaan mareok kulit maka mabahagian maka isi empor. Batingga pa ilag min demam denggi. Nilaanan ingga-ingga patagan patanaan hama edis. Lawang maka tandawan lumak subay ni taplok. Pahali raa sampai takeket he hama edis. Maka palawak min kawasaannya sida heka hama. Salik-salik kita pahali min kalendetan he hama edis. Mbaniya edis, mbaniya denggi.

0: Bangiay kaam minjari saksi atau aamagmula maka jari paniksaan isa ni asip maka magtimanan onde ngula. Hakain bi umbul talian kasi dakayo 5 siam atau WhatsApp 0 dakayo siam 2 onom dakayo 5 siam. Ako tabang nirapitan pamuanan counseling pasod na kes magakalaog maka pamatuntulan anak muda mamasala sosyal. Telepon bi talian bebas tolinan yan ibuka 24 jam. Talian kasih dakayo 5 siam atau WhatsApp 0 dakayo siam 2 onom dakayo 5 siam.
1: Magsukul sa baba makalaya siaran Bajaw Hilingsama.

0: Togol dia makale.
1: Kalogan kami.
0: Rakan mak semua makale.
1: Sabah
0: FM siaran healing sama Mbak Nasa.
2: Alhamdulillah. Baru saat apa ini bisa babi FM cerani link sama baina abang sini sisarakan nanda apa waktu maghrib dan bila pantai barat dari selamat menunaikan solat waktu maghrib. Bang Ia kan minta dengarkan pasod isya lisa gapi tu 50 minit sangat itu pasod waktu isya untuk jajahan dan bila pantai barat. Batin ada warisak onom tulung pu makasih ya marak nani sebut lisa onom tulung. Lisak tulu, lisak genom, tulung pu, makasih yang minit kohap suli-suli makohap itu sarakan. Sekarang para sapa lihat patagan-patagan pamasialan anu mania malahata. Jadi wangan ni masa masial-masial sarakan ni hapna masial ni kawasan-kawasan anu magsekotan aku embalu sakit ahia gas tu. Bang ya, ame lahat-lahat sebab kami mon lahat masa kelibut sabai itu niat saja rupa tangan penghali-halian, patangan pemasialan. Jadi niat hapna bang ya kita masial-masial nih patangan-patangan malanu gaya betina nih kami mon media sosial. Jadi ingat badan saya kem live Facebook ka TikTok ka Aika patuin bina mainga patangan-patangan pemasialan anu hap ni tuju aku ini yang manfaat na kita bika memang insyaallah.

0: Magsukul sa pagbamakala siaran Bajau Hiling Sama.
1: Bandarun baru sa tapen episa babi FM siaran Hiling Sama sanakan wa sa genom 44 jari suli-suli matag pamasialan tungge ka ai sanakan sabat tahun sinongilu akan kita pasod ni kampen tahun nak melawat Malaysia dapat kita rusab Sabah mbal katambanan pemerintahan Sabah akan anui makan sang hali program maka acara anu ahe manfaatna untuk labi ahe ka masialatak kanila hatta Sabah itu magabay maka pamantugan tahun melawat Malaysia. Jadi untuk ma tahun sinong ruis sablah tas Sabah ambal katambanan kok maka patatas lagi perkala-perkala anu wana lu amuan keuntungan nahia untuk malahat ta itu aina anina saul tatoongan panohoan kok maka pakilahan ai rupain hinang ataupun ai rupain activity lagi-lagi pasalan tradisi ka ai ka kok ahe ka maka talikan atak ka masialpi itu jadi antara nai banan ongka malasig mahap ni buah untuk mua banan sega masial mag-eagle.

0: Sumatera, Mapantay Timur, Sabah. Anagga Janaya, Lintas Bantalan, Butna, Angalahia Naa, Maka Magismago. Amahogot Kawalan, Kaselamatan, Makosaan Rilautan, Maka Kapupuan. Angan Jaga, Baranaa, Ruisab Usaha Pamasialan, Maka Sektor Ekonomi. Eszon pasod na kawasaan Luhana Jadjahan Dangibu 730 maka 4 km. Taga Sangpu daerah Mariomna Nijaga yaitu Kudat, Kota Marudu, Pitas, Beluran, Sandakan, Kinabatangan, Lahat Datu, Kunat, Semporna, maka Tawau. Kesalamatan kawasaan inan nikawal he Eskom minhinang rondaan maka operasi keselamatan Rea Ruisab Rilaut. Eskom atau Estat Sabah Security Command ialah agensi keselamatan ia masalaras operasi Mazon Selamat Timur Sabah akok maka jaga kedaulatan maka keselamatan negara. Visina ialah akok maka kila-kila kawasan Timur Sabah natas selamat aman maka taga daulat pengabut misina akok maka selaras operasi keselamatan labi akahap maka mantap antara kamemon agensi. Matalamat pemujurana iana kok maka atasan ansoman keselamatan anagga janaya lintas bantalan ruisab nganjaga rakyat maka kamustahakan negara keselamatan tanggung jawab sali-sali.
1: Magsukul sabab makale siaran bajau hiling sama.
2: Jadi sana kan he enako tanggungjawab ta maka kita rusab bahala toongan nalik-nalikan banana amin luasan lahat tak ka masian lahat ta sebab balnya aduna kabimbangan kaniana S John Eskom baldu maka itu usahaan untuk banasaga ronakan magpasial atak kan lahat ta itu jadi he ena tanggungjawab ta apa tanggung mabahata ko rupain nia keuntungan ma kita bi kami mon aku bangiai aheka atak ka amin luasan amasia nila hatta itu insyaallah. Jadi rupain mapamupus nasaragan ari sagunam di mampu makasan dua ongka but biasa nan abahan ku maka am si pagtunggingan he SM Kidal maka igal lobby sa sambag suara rubista maka lobo pamupus ma ko hapiti jadi pangiakam bilahi nganda hal maluma piala dunia FIFA 2020 maka nam itu anda ombimin RTM klik sa airu masalah maka itu biak-biak maka badan saga keluarga aning kok maluma sa pingga-pingga malum rusak keadaan cuaca numbala nantu sana kan gai jadi he enak kok ani anak senang hal matong tambo lah. Untuk sangum itu sali-sali kita ngagad pag-atuan England maka Kongo nah saya ke manokong he enak dak pengin ke maga kuntis ah. Jadi insya Allah ada apa tahi pamali. Mudah-mudahan taha umul saya maka tanggalang ni lagi kik maka pagbak lagi kita pamali insya Allah. Jadi nah bahanku maka empa malasik ka mongka iti jaga ta keselamatan ta jaga ta kesehatan ta insya Allah jaga ta iman maka takwa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

S-Zone, S dan Sabah Security Zone, iana zone keselamatan khas Mapantai Timur Lahat Sabah. Ini mewujud aku maka kawal keselamatan kawasan rilautan Makarea min ansoman jenayah rusab kakasawan. Ia rusab angan jaga keselamatan maka kedaulatan nag

0: Assalamualaikum, salam Malaysia Madani, Raino Ringo Humuyun, Ahonu Pamahunan, Paskon Ku I Hendria Neklon. Bahulu Ahora Akasip Bonsoi. Paparalanan Rabudi Diesel Ras Sabah Akasip Keluoyon. Sabah Abekonsoi Penampilanan Rabiodiversity Toronu Biotechnology. Paparanan Rabudi Diesel Langimun Ra Orohitu Nilayan Asok Ralako Otopot Nu Parinta Arinus Anduli Rasab Sidi Nu Diesel Am Petrol Nu Pamahunan. Hamanu Kono Hino Paparanan Rabudi Diesel Ras Sabah Kasip Keluoyon Kona Marandan Da Panginsupan Hino Akasukura Tayar Nu Insupin. Pensyara Kanan Ekonomi UMS Dr. Muhammad Isa Abdul Jalil Nambala Subsidi Hino Akasip Kapior Akinon Soyo Nu Usin Pamahunan. Hamanu Kono Hino Bapak Hino akasip tutunon kapio inintaran rababal no sosio ekonomi am geografi ras Sabah.
1: Bagi sesebuah negara yang mempunyai dasar atau ruang fiskal yang terhad, kita tidak mempunyai lebihan yang besar untuk membagi subsidi kepada semua orang. Jadi oleh itu, kerana itulah kita perlu, negara perlu berhati-hati dalam memilih, dalam menyalurkan bantuan kepada golongan yang betul-betul memerlukan lah. Pelaksanaan dasar fiskal itu berbeza-beza di antara satu wilayah dengan satu wilayah lain.
0: Dr. Muhammad Isa Nambala Rahitu Rakota Kinabalu. Pamahunaan da karita pacuan apat roda diesel ras Sabah Rondo Kekasipan da Libung Nu Asak. Inintaran da babal nu geografi am tawai nu pangkiralanan. Intara hino parinta kinita kapalai ra lakau atetelai apakaloi ra ulun dan pakuan ra lusar bandar anga palai ra kota rinuangan maya ra Kekasipan Nilo. Koordinator Pasca Siswaza UiTM Sabah Dr. Taufik Abdul Hakim Nambala Paparanan Rabudi Diesel Minso Papakuling Rapat Parindiman Ama Pekonsoi Rabawal Nu Usin Pamahunan Paparanan Da Subsidi Hinopono Amarandan Da Panginsupan Takin Rayus Ra Ulun Atatelai Angapu Hamanukono Hino Kinibit Paparanan Rabudi Diesel Ras Sabah Am Sarawak Ika Ahondo Itu Nintaran Rabawal Nu Geografi Tawai Nu Pangkiralanan Kakasipan Nu Tayar Pantinanaman Pamimia han ampa hinuan resangkul onda suang mahuna radisel.
2: Kita sedia maklum prasarana infrastruktur jalan raya di kawasan luar bandar itu tidaklah sebaik kawasan bandar. Saya boleh mengatakan bahawa seakan-akan penduduk Sabah ini terpaksa untuk menggunakan pacuan empat roda ini yang menggunakan lebih banyak bahan api diesel ini untuk kegiatan seharian lah.
0: Rahu Kenopori Dr. Taufik, Perintah Kasip Tumutun Kapira Kiniwit Nu Paparalanan Rabudi Diesel Ribos Onom Suku Operam 2 bulan. Nah, kayak noyo anda mimis ralako pemeruangan da kuota subsidi nu diesel Sabah am Sarawak. Kenopo belanja nubaya am usin paparanan da pantalanan Rayus Sumingkot. Paparalanan Rabudi Diesel nakala prasungkur onso intorana suangan. Ilo do kini balaan nu RTM Nambala lako nu perintah hino akasip kapio kono marandana panginsupan hino akasuku ratayar nu atetelai angapu.
3: Pelaksanaan Budi Diesel oleh kerajaan bermula hari ini memang sangat bagus untuk diberikan kepada yang memerlukan. Yang penting kita warga negara Malaysia dan proses permohonan penyaluran bantuan perlu lancar supaya golongan yang layak tidak terbeban.
4: Ya, sememangnya keluarga saya layaklah menerima subsidi ini. Lagipun memenuhi syarat juga kan ada kad pengenalan.
5: Kami sangat bersyukur dan berterima kasih kepada kerajaan yang dipimpin oleh kerajaan sekarang dan dibantu melalui Budi dengan harga ini.
6: Saya berharap kerajaan terus menambah baik pelaksanaan Budi lah, Budi Diesel ini. Harga RM2.10 seliter diharapkan dapat dikekalkan. Harap bantuan subsidi ini benar-benar sampai kepada golongan bersasar.
0: Nur Hafiza, Fazlin Abdullah, Donald Hanjam, Muhammad Firdaus Marindo.
7: Aho hito aringoh miurin toras Sabah VFM Kastalulan Rahumurut.

Sabah Bekon Sui Penampilanan Ra Biodiversity Toronu Bioekonomi Am Bioteknologi Mayar Peperanan Ra Pelan Tindakan Bioteknologi Sabah 2000 Dungo Paramapat 2000 Talungo Paramapat. Pelan hino asok ra pantuluan atau telai pemahunaan ra kina suang nu biologi kuna pasingkot ra ekonomi am apakah suang ra inovasi. Ketua Menteri Datuk Seri Panglima Haji Haji Ji Haji Nur Nambala lako hino ponok torono pasimpung ra lako panampulian ra biodiversity am papasingkatan ra sosioekonomi. Ra timpa hondo angampin ra kain tutunan tradisi nu nasuangan maya ra lako pendigitalan. Datuk Haji Ji Nambala ra itu rapat nu majlis anugerah penyelidikan biodiversity terbaik Sabah 2020 Pram Onom Mayor Pengapuan Ra Oro Biodiversity Tikop Nutana Peringkat Negeri Ra Kota Kinabalu Rahono Pinasuku Nitimbalan Ketua Menteri Datuk Seri Panglima Dr. Joachim Gunsalam Nasungkai Ra Tema Tindakan Lokal Impak Global Datuk Haji Ji Nambala Sabah Raya Sopeko Tua Ngangampin Dari Libung Nukinayano Ondo Namatik Ra 200 Opram Onom Ribu Hektar Intok Nakabahu Asok Ra Libung Nuk Intok Inalungan Kapio TPA Hitu resna nama ruang rahayu nu TPA Negeri Sabah rana kesail 2.2 juta hektar naka suku raka sihat nu parinta yohino mamar talungopor piatus hayu nu tanah inampinan sumuku ratahun 2000 talungopor. Rahu Kanopeori Datu Haji Ji Sabah Rayus Sasaukra Intok Paperanan Ra Penyelidikan Biodiversity Ondo Inakunan Ra Peringkat Nan Salinut Pamahunan. Hitu Nintaran Ra Sabah Sinura Libung Nukatanaan Damal Yohino Lembah Danung Lembangan Maliau Am Libung Nuk Intok Panapulian Canyon Imbak. Rahu kono hitu ailong mera kasingketan suang nu ngapalai ra lesen akses sumber biologi ra liwinu enactment biodiversity Sabah 2000. Sabah pun namatik ra parandian pahampatan kinun soyo ra kasa dan bayar kumpanui botanical Sabah apa insaloh ra logam nikel intora randalom nutana amahuna ra teknologi ra tutu sinusuai. Projek kino nilaian misu papasira la keruahan pangkerajaan apa singkot ra ekonomi ra timpu mawar ama apakah suang ra eko penambuluyan mulirakan saya nuna suangan. Talu projek intura Sabah Nangapura anugerah projek reformasi kerenah biokrasi RKB Sinora Kinibit Asawat. Talu projek kino yohino intura kopisan pangkerajaan nu parintah negeri Sabah Kementerian Perintah Mahun Am Penampahunan Am Majlis Perbandaran Pinampang. Anugrahino Pinasuku Nu Ketua Setiausaha Nu Pemahunan Tan Sri Samsul Azri Abu Bakar Rapat Nu Majlis Pengiswatan Reformasi Karena Biokrasi Peringkat Kebangsaan 2020 Onom Rapusor Convention Antarabangsa Putrajaya. Pengarah Perbandaran Produktiviti Malaysia MPC Wilayah Sabah Edward Binti Nambala Kansen Nasuku Hino Tatando Agensi Nu Parintah Sabah Akalulu Aparalan Rapahunggaan Onang Ibit Rakini Bit Asuang Rakyat Am Tayar Pantalanan Itu pun apa intalang Rakaluluan Nu Parintah Negeri Apa Konser Ralako Panampilanan Apa Kapasi Pepaskuan Rapantelimaan Nu Parintah Am Apa Kuling Rap Prosedur Akapahon Lakau Hitu Inilain Minsu Pakuling Rakapahanan Nu Rakyat Am Tayar Nu Pantatalanan Am Resno Apa Konser Pepaskuan Rapantelimaan Nu Parintah Rak Labi Atulah Asik otopot am onsoi ra rakyat. Talu pahun nasolo berapan nu kinabalo kasalaban nu nasok ra kampung Melayu Batu Baluk Sandakan ra susua bile. Merahu pinasila nu pusor kengkulian operasi PGO kapisan bomba am ngengampin JBPM Sabah ilo tinile paunan ra jam ka onom operam tilu ngaminit ra susua. Ilo ras nerangito ra operam talu anggota intara balai bomba am ngengampin BBP Sandakan ra intok nu kinabalo. Operasi Hino Pono ini supan nu PDRM am APM. Apui linasa rajam ka onom apat ngoperam onom ngaminit rasusuaw am operasi pinaparan rajam ka tuluk talu ngoper ngaminit rasusuaw. Kando ulun pinabala na kaya na solob ra kinabalo hinili. Liwara hino rondo pahun na solob ra kinabalo kasalaban ra kampung terlobor ranaw rasusuaw wili. PGO JBPM Sabah rapapatanulan na hondok na pabala ra ilo tinilipaunan rajam ka tuluk-tuluk ngaminit rasusuaw. Ilo res na nangito ra onom ngolun anggota intera BBP ranaw inoy ra intok nung kasalaban ratawo ino apat ngopor kilometer. Apo nyalap linasa rajam ka siam limo ngaminit rasusuaw am operasi pinaparan rajam ka opor apat ngopram limo ngaminit rasusuaw. Kando ulun pinabala na kaya na solobra kinabalo hinili.
Pobonor lego payo ahora akasip bonsoy. Paparanan rabudi di sarasabah akasip kaluoyon. Sabah pagonsoy penampilanan rabayo diversity am Toronto Bio Technology. Napopunahon ng pamahunan terasabah BFM kasalulaan rahumurut. Aho hini lagi na mustraho re muli gebong. Salam Malaysia Madani.

0: Piala Dunia FIFA 2026 Turki
1: nanturong rayo to katalo pahilian Piala Dunia nanduli ahilira Piala Dunia libos dungo pram apat nga tao suwain to rahino Norway am Austria pono ang kuliman dungo pram balong nga tahun ahili anduli ra Piala Dunia Haiti ondo kainsa no ahili sa tahun 1974 nga pramapat ng Bayara Republic Democratic Congo ang kuliman limong opram duon na tahun anduli ahili ra Piala Dunia. Irak pamahunan ondo sino pantatanguhan sino rarayno tu anduli ahili ra Piala Dunia libos apat ngupor nga tahun.
0: Piala Dunia FIFA 2026 Satu Jiwa Sejuta Soraka.
2: Assalamualaikum kanser rondom kanser nang kini ngoramon da Sabah VFM kasalulaan dahun umurut pasti nang kereta ka onsoi roh itu pahak ke bagaka sa hari bulan dan bulan katuluk 2000 dongo pramonom roh ka talura minggu ka wakai rako ni Hendra Neklon sekura jam kasiam ra londom ra londom itu pahak ke bagaka kena raka tutunan do pahak ke bagaka taka muslimina muslimat na pura jam katuluk di mengopor ngamini tra londom maka suku timpun azan isyak relibung nu kota Kinabalu amin tokon onuna hondo Malibosino jam kabalu ralondom bagaibagaka ina tangan rimbai pahilion. Dua rimbai pahilion kerondom itu bagaibagaka rimbai nak lahir, rimbai pantaman, nukono merimbai kasihan, nasuangan suku raraino. Jadi ini bagaibagaka kula-kula ina tangan pasalulain mai rasa BFM kasalulaan nomuro tra londom itu. Rais takang kiring rimbai itu rimbai turi salwa saleh membulok kasihanku. Sudah bahu rimbai turi Henry Lundan mukondo bat. Tang landangon.

0: Piala Dunia FIFA 2026.
1: Pamagunan undo masanok sabiton. Itali igondo poyo nainggi ra Piala Dunia 2026. Ito kain taluno juara dunia ingga pati nainggi. Nalupus kalonyak nakaya ra edisi 2028 am 2022. Leliwa New Zealand kuasa bagu Oceania sauka tim kesa intora Oceania layak otomatik nalukus FIFA namparuang raslot sunur bal naru rukut nangatang rapagugulan rajutio.
0: Piala Dunia FIFA 2026, satu jiwa, sejuta soraka.
2: Rongok am ilongkau rangangai kasarulan radio am TBRTM ra atiatiap intok min bemompa download ra aplikasi RTM Klik kapan magilongsor ra laman sesawang rtmklik.rtm.gov.my. RTM, teman setia anda.
3: Ami bakat di rumah ira studio nak sekolah jam 4 dengan peram 5 ngam netra londo mam kono pahaka-pahaka rangarangan ondo asihan rapahilian bola sepak pahaka gakau lu kono pahilian no main bola kon ratu ramayo kapio rati kop nutana yohina FIFA piala dunia 2026 pramonom ondo raino pahaga pahaga ka rais peralanon ra pusingan talongopor am duo ampili ra opram onom pasukan ondo ahili ra kono pusingan opor am onom jadi RTM rondo indra kono penyerasmi no pahilian FIFA World Cup 2026 pramonom liwara ino bagak-bagak hendo pe na para jam ka balura londom mina tangan rimbai pahilion dua rimbai pahilion ke londom itu bagak-bagak kunerana balaan kurai tu ni rimbai nakalair kuno rimbai pantaman no merimbai ondo rayus kasihan syukur araino bagak-bagak rimbai ra undian e rimbai oko inda rimbai rimarais planok moli sikin rimbai itu binal no sinsingon pawo pahilino londom itu rimbai bi janji toruo rimbai ri Henry Pangal Caroline James rimbah itu binar ri Henry Pangal Saludin L sinalapin rimbah itu binatikan ri Henry Pangal ini apa kebekaka rimbah E Oko Inda rimbah B Janji Toru jadi boleh kono ngator kono pemahwangan muyun rimbah ondo pilih muyun asak rejuara lo nemi itu apa kebekaka datang rimbah pahilion tukir nu orang katerora minggu jam kebalu ralondom merasaka angkini ngora rimbah sentra kono rimbai aku niak pono napo kula-kula papa tu tuna nasung kait ra Piala Dunia 2026 pramonom sino pembelaan ra lohonu hata kula-kula katutuna nasung kait ra aktiviti ondo kelima ni peralanon ra libung nu kota Kinabalu intok ondo sino kasung kait no hitrimbai dari Nur Faziana Imran buyu nu matuoku sino kono nurimbai nakalairin dari Jago Steven Jimin bilin ri amakmu.

0: Menara Sinurambi, Niak Mauligan Ratambunan Viewpoint, Gira Kampung Dalungan Tambunan, Bobokon Poyo Intok Panambuluyan Rasaba.
1: Bakul Wakit,
0: Rondo Bakul Tradisional Rubulu Kadazan Dusun, Pinili Kesonarareka Bentuk Rumanara Ragitio, Ondo Binal Talu Ngatampas, Binal Intorabasi Am Cinat Arabatik Rubulu. Tutu ondo masuang tinemu giura libung tambunan. Rasawat moparam apat ngamiter, Menara Sinurambi mampakito rakan dayan ru libung tambunan, magimpal rabujuk kinabalu bulintok rasusuafti, kapuam patrabal rugaun monsoy, kan dayan rumato oro tumolop, am siov roangin intora paka kroka.
2: Akapandai kaki, daerah tuaran, rondo intora daerah kainsa inuka bernegeri itu, ondo inayanan nasuangan ulun dusun nambacau. Daerah itu nampili rakuda, nasau ketetandu papaintalangan re daerah tuaran. Daerah tuaran talung operam 4 km taweno intora kota Kinabalu, rahayono 1,106 operam 6 km persegi, nasau kraintok sasailon muai rasaraton Nusabah. Tamu tuaran, gerai kelapa bakar ramking nu luaba sandong ondo rawahu lina tutunan yak nu nasuangan rahitu raino nasauk ra intok akabunduk rahuang nu anambului intoran dalom am lusar nu pamahunan.
3: Ami bakah hino kula-kula kono intok kono panambulian onsoi ra Sinura Sabah pakai-pakai you know Menara Sinurambi Sinura Tambunan kula-kula kono papatutunan nasegaitra daerah tuaran. Amresna bahu pakai-pakai hitu rondo kono program ondo kulimani paralanon ra libung no tawau you know kanibal tu bahu Sabah 2002 paramonom ondo mandra opor operam sahari bulan da bulan katulu hitu ada kompleks Sukan Tawau kelimani nimpuasin nu Datuk Seri Panglima Haji Nor Ketua Menteri Sabah meliliwa rahino pakar-pakar rapompor nu bulan katuluh itu pana kondo kondo pahilian pesta pantun negeri Sabah 2000 dongopor onom rakapohino saviton rapu santun ondo itu uman ra dongopor tulu sukura dongopor ambalu hari bulan ra bulan katuluh jam kasih amresusul sukura jam keempat ra kamayon intok no pahaka-pahaka ra auditorium kompleks JKKN Sabah ra kota Kinabalu jadi ni pahaka-pahaka kula-kula kuno inatangan kapang program untuk kelimanin paralanon ra tawau ra libung nu kota Kinabalu yang dok payah napara jam katul lima ngopar ngamini takas kutimpu nu azan isyak ra libung nu kota Kinabalu amintokon unu na hondo hiturim bayi kandok pemanggaan interijen oleh kuran sunan bahu nurim by Intori Jakia Sinin Singon.

Sorak tetangga ro rat kina selatan mokondo rondo pulu Malaysia tetangan yakinnya pulu layang-layang Ragalur 300 km antara kota Kinabalu pulu layang-layang santayaran antara kepulauan Spirit Lake ando inalungan ro saujar Malaysia kosan magalung rakan sayan am kedalatan ro pamagunan Rabiro 1900 balu ngopor pulu layang-layang setepotno terumbu karang ayuk Ando malinjau pat rarat mentu am lumabui pat rarat mit. Malaysia, rayusno nangkali ra agis nampasau kera puluk layang-layang ti puluk ra setepotno. Intara ra 1900 balungo param talu, saujar Malaysia inataran magalung ra puluk layang-layang, niak nampatano ra puluk no Malaysia tangan. Raginoti puluk layang-layang mokondo ra landasan du kapal mansiam, Radar am pangkalan du saujar kosan magalung am mangampin ralilut strategik ragitio. Puluk ragitio ragalingi terumbu karangayuk, ragidoti sikan bagur Vietnam, pemagunan kina, Brunei am Filipina. Intornoyo ra inintopot langkaya ra amposlu liliut, ikinyo gas asli, fosforus, umau am ampos marin. Kedaulatan liliut Malaysia selakayuk pabatikon dapeta. Kak Yono untuk tinirong takau am matang alungin takau tojo.

الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه المقام المحمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله، Tuhan yang mensyariatkan seruan azan dan salat yang akan didirikan, kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam keutamaan, kemuliaan dan darjat yang tertinggi, serta letakkanlah baginda di kedudukan yang terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri janji-Mu.

0: Mataw mangani, masuangkan saya na mampos salah kaayok ra ondo mangapu, mulu poyo ra ondo matauno. Wobokono, barakot intor yaki kapuno, ampos rukondoyon gumay, guang masanang, masalok maringkwanang, mangila mangkararabal monsoy, makainggalur intor rapaliso makalit masawat arung am malilimbang. Mendalam rapaliso matau, migogondo mangindangan ra ilo ondo mampogogot ra indangan.
1: Ame baga dan rumah era studio nak kasih kena jam ka tuli mengoper empat ngam ini terlalu dom akan sejak penuh bahagia bahagia tak kasih lama peralan ras sembayang isyak terlalu dom itu. Ami itu bahu bahagia bahagia katutunan nasumkai drakono uji baka tondo kelimani nomad no section hiburan am music RTM Sabah. Honda na peralan ra uji bakat bintang kecil am uji bakat bintang Piramli zon Sabah tahun 2020 peramonom. Honda uji bakat itu peralanon maya ra talian kapuam ra online bahagia-bahagia ka angimun nintora dongo para mapat hari bulan-bulan ka onom sukura dongo para mapat hari bulan-bulan ka tulu hito kula-kula syarat kebayan ra uji bakat itu kesta rakaman na parimbai man ra kono pomat landscape kando ra kono kesan bunyi kono reverb delay auto tune resno video rinakam kono itarin muyon ra telegram no section hiburan music RTM Sabah ra kono ilai muyon katutunan natu ra laman Facebook rasmi no section hiburan dan music resno scan ra code QR ondo tinakan pabayain muyon batik inggalan umur daerah tajuk nur rinimbai ondo rinimbai muyon ra uji bakat hino resno uji bakat bersemuka peralanon nangimun nintora telengopor segera telengopor sahari bulan ra bulan katulu nintora jam kasihan bersusul segera jam kelima rakamayon ra studio music RTM Sabah kuno raka tutunan rayus nasungkait ra kuno uji bakat anu bintang kecil bintang Piramli zon Sabah tahun 2020 pramonom teleponik muyun nombor 08 teluk sarwa teluk petapat amaki tunggul ra nombor rondo-rondo kusung siam raka penghinoang itu ra kena WhatsApp ra nombor kusung rondo siam 4 siam kusung 22 balu-balu ra timpu nu upis. Jadi ini apa kebaga katutunan no pahaga-pahaga rangan-rangan teka ondo kondo ra pandai perimbai beli kono maya ra uji bakat nu bintang kecil uji bakat nu bintang Piramli zon Sabah tahun 2020 onom jam kabalo ralondo maka bekaka ina tangan rimbai pahilion dua rimbai pahilion takar onom itu maka bekaka kararuo ruono rimbai nak lahir rimbai pantaman kapam rimbai duet jadi ini maka bekaka beli kena ngatur napura undian muyon ra rimbai ondo asau kera kono pilih nuhuang muyon makalapra kono undian asawat ralonom itu amres na asokra juara nina tangan rimbai pahilion ra minggu itu.
2: Piala Dunia FIFA 2026 pasukan bola sepak Brazil rondo-rondo nu pemakuman untuk nahili ra Piala Dunia FIFA pada tahun 1930 itu pahilian Piala Dunia ke 26 talu nan sulu Brazil indimo na sokra juara ra Piala Dunia tahun 1954, 1962, 1970, 1974, 2002. Brazil pemahunan asuang bonsoi asau prajuara. Piala Dunia FIFA 2026, satu jiwa, sejuta soraka. Piala Dunia FIFA 2026. Juara Piala Dunia 2022, Argentina apukot huang, aning dapat kesaukra juara. Dari warah kina Meksiko, nasaukra pemakunan kesara secara nu Piala Dunia. Ondo intalu nasaukra amahu, ya finora tahun 1900 1900 balu ngoporam ono, am 2000 ngoporam ono. Piala Dunia FIFA 2026, satu jiwa, sejuta soraka.
3: Kulut, kulur siaran radio nu RTM tu. Ahi peputat ya kwa. Musik ya karingoh ku tu.
4: Iya kan, Ming. Kukulah ngoroh no yo. Musik ya ngoroh ngoroh ku no. Amon kona gini yo.
3: Nah jauh-jauh lahir giura pemancar siaran ni lono.
4: Hei, kulut lumango lagi yang keringok rimbai-rimbai nak bahu tu. Mau apa serala ngori mimi?
3: Oh kau ti, pai panir guang monoming. RTM klik ba. Ngangai stesen radio RTM, stesen TV RTM. Ngangai mukondora RTM klik.

0: by Pahilion.
1: Amin yang bahagian dari itu, dua rimbai nari ngomiyun, pahilion kerondom itu, bahagian bergaka, rimbai ra undian e, rimbai oko inda. Hari ini bayi rimbai sepelanuk, moli sikin, rimbai itu binal, nusin singon pawo. Pahilion no rondom itu rimbai bi, janji toruo. Hari ini bayi Henry Panggal am Caroline James, mekuno rimbai itu binal, ri Henry Panggal am Saludin L, sinulapit natu binatikan ri Henry Panggal. Jadi ini bahagian bergaka, kondo timpu sekerat jam kabalu, apat ngoperan bimengam ini, terlalu nom itu, pengantaran Mion Ra Undian Maya Ra Facebook TikTok Live Pulikono Am WhatsApp Ra Numbur Kusung Rona Siam Pasiam Kusung Tilo Balu Tilo Balu Ra Kono Rimbai Pili No Huang Mion Asau Kerajuara Luayak Pak Kepegaka Batikon Yak Rimbai E Kapo Am Rimbai B Hino Kono Tatandu Nu Undian Mion Ra Rimbai Odo Pahilon Kerondom Itu Jadi Liwang Kelima Darang-arangan Takah Mahuang Ra Onki Kono Rimbai Odo Pili No Huang Nilo Restakan Kiting Ra Rimbai Nona Sakra Jara Noina Tangan Rimbai Pahilan Ramingu Naka SLTD Bahagia-bahagia Rimbai Nturi Jontan Ninsin Cikgu Jontan Ninsin Rimbai No Aku Magium Dion Sunan Bahu No Rimbai Pantaman Ri Ebi Suhaibi Abir Amben Simon Bulintung Ansayung. Oh

0: Piala Dunia FIFA 2026.
1: Pamagunan undo masanok sabiton. Itali igondo poyo nainggi ra Piala Dunia 2026. Ito kain taluno juara dunia ingga pati nainggi. Nalupus kalonyak na kaya ra edisi 2028 am 2022. Liliwa New Zealand kuasa bagu Oceania sapra tim kesa intora Oceania layak otomatik nalupus FIFA namparuang raslot sunuru bal narurukut nangatang ra pagugulan ragipil.
0: Piala Dunia FIFA 2026, satu jiwa, sejuta sorakan.

0: Rimbai Pahilion.
1: Rimbai Pahilion, apa khabar kakak? Ini itu dua rimbai dari ngomion. Nada Pahilion kerondom itu, apa khabar kakak? Honda Pira Rimbai, Oko Indah. Rinimbai Rimbai Resplano, Kandantam Rimoli Sikin, Rimbai itu Binal, Nusin Singon Pawo. Pahilion kerondom itu, Janji Toruo. Rinimbai Ri Henry Pangal, Nantam Ri Caroline James. Rimbai itu Binal Ri Henry Pangal, Saludin L. Sinulapit Nurimbai, Binatikan Ri Henry Pangal. Jadi, kondo timpu segera jam, kabar lepat ngoperam 5 menit. Pengantaran miyun ra undian bahaka bagakara TikTok, Facebook, ulikona WhatsApp Nusa Ba BFM ra nombor 0 rondo siam 4 jam 0 tuluk balu. Masuang kono undian nondo napo kuinter harangan-rangan tekan rondo itu ondo kono asiha pilih ra rimbai kasianilo sabin kangut kan sarondom DJ Hendria kono pilion ku rimbai e Jong Jovi bahu kan sarondom DJ pilion ku kono rimbai e Robert Berto ra rondo itu pono ambilik dah rimbai e liwa rarangan taka Helen Yong intara inanam rimbai e silo pangon kansen ralodom pilihan kukuno rimbai b kansenyak pono rarangan taka itu Jose Potilu rimbai e Peter Gabriel kansen ralodom rimbai pilihan kurondom itu kuno rimbai e Florita Bahu kansenyak pono rarangan taka itu nampilik dah rimbai e ralodom itu kansenyak pono rangan-rangan takar Facebook Live penuh Sabah VFM kondo rangan takar Damien Gunting Julius Wong Wong Taun Taufat Siau kondo yang kono rangan takar Peter Kilan Assalamualaikum kondo Waalaikumsalam Julita Margaret Rimbai E Uju Bahat Kansar Rondom DJ kono pilihan kono Rimbai E rangan takar Julius Wong Pubadi Walkman Onsai Kapio kono Robert Berto bahu pilih rarimbai Indra Ijait Libo pilih rarimbai kono rimbai Oko Inda Panta Marimaris Pelanduk Moli Sikin liwa rangan takar TikTok pono sino simdangan ra londom hitu kansen ra londom koson ra rangan takar MM Su kan pilih rarimbai ampalian ra londom hitu ampilih yak pono rarimbai rimbai ininggalanan ra Oko Inda nantaman ri Maris Pelanduk Moli Sikin. Jadi ini apa kabar kakak? Kula-kula undian nondor nitaran dorang-rangan taka makan dok po timpo lolono telung ngoper ngaminit pengantaran mion ra undian apa kabar kakak? Ra rimbai Oko Inda rimbai B Janji Toruo jam kabalu telung ngoper ngaminit napo kondo kula-kula katutunan nasengkai tra piala dunia pusingan telung ngoperam dua pasukan terbaik kula-kula katutunan nasengkai tra FIFA World Cup dong ribu dong ngoperam dom napra jam kabalu telung ngoper ngaminit rondo kini ngetakan hal ingra dua rimbai itu rimbai joget joget intorikal sombos joget miga magila lampoi mesin bahunu rimbai intori edi andayol siam ngetahun.

Piala Dunia FIFA 2026. Piala Dunia FIFA 2026. Apat pemahunan kain sakno hilir Piala Dunia Yohino, Uzbekistan, Jordan, am duo pemahunan laporok Kevet, am Kyuriko. Taruro pemahunan laporok itu sih nomor marni mengatus ngari bunga lunyak suang nurayatnya. Piala Dunia FIFA 2026. Satu jiwa, sejuta sorakan.

0: by Pahilion.
1: Rimbay Pahilion, jam kapalu talungo param talungo menit ramondo, malibos na katutunan, piala dunia, dong ribu dong param mondo, manduli tak kabahur, aku na undian, nurang harangan tekar londom itu, pahak kebagaka, raduo rimbay pahilionku, rimbay oko inda, nentaman rima res planuk amolisikin, rimbay itu binar no sinsingon power, pahilino ramondom itu, pahak kebagaka, rimbay janji turuo, rimbay ri Henry Panggal am Kirolan James, rimbay itu binar Henry Panggal am Saludin L, sinulapin rimbay binantikan, Henry Panggal. Jadi kan sanya ponok rarangan-rangan taka sinu aja entar kauran. Londom itu angundi dari rimbai A, liwak ragi Luxten, angundi dari rimbai B, merimbai janji toruo. Jadi ini opah kagaka mekula-kula undian no rangan-rangan taka ondo kononasi asimpung ra ina tangan rimbai pahilion ra londom itu. Kula-kula bilin ondo napukin terarangan-rangan taka bujang sebuyau kono kan sanya London DJ Atan Tano on saya kepada studio tu pengkarangan Riun rangataka Ibra Angels. Assalamualaikum kena waalaikumsalam kan saya London DJ Hendria kan saya pono kan saya nang kini ngoh raka salula andah numurut ramin kami pakai bagaka undang kini ngoh ra radio raka no RTM klik ra Facebook uli kono am WhatsApp ne sabab BFM. Jadi rayu setakat kini ngoh rimba rimbai liu ada kono angkuliman ra undian nurang-arangan taka hitorimbai hitorikun sinan tung batang napasa.

Liwat rahina baga-baga pasal ulang ko haling lohono hataun dona pemain turaina nguasa industri kita Sabah LIGS lohono ra orang nunsuau 2 hari bulan 12 katulu 2020 paramonom na hondora orang ka apa traminggo susu nu hata siam ngaringgi tapat ngo paramonom ngosin sa kilo kita kapingan ni kaino of grade kesa apat ngaringgit limo ngo param balu ngosin sa kilo kapingan ni kaino of grade karuo talo ngaringgit balu ngo param limo ngosin sa kilo kantelan grade kesa apat ngaringgit talo ngo paramonom ngosin sang kilo kantelan grade karuo talong ringgit onom ngoparam talong ngosin sang kilo si kerap seringgit sa ngosin sang kilo jadi niop hakabagaka lohonu hata ondo na pumai intora ina na nguasa industri getas Sabah lohono ra oro nunso hakabagaka 2 hari bulan 12 katulu 2020 ngoparamonom na hondo ra oro ka on oro ka apat ra minggu jadi reno hakabagaka tetanamai na kasukun jam kabalu apat ngoparam 4 ngaminit jam kabalu apat ngoparam 5 ngaminit atau tenanta ka angki kuno rimbai asok ra juara nui natangana rimbai pahilion ra minggu itu.

Amiyo bagay na ito na rekomend rimbay no nasak na juara ni natangar rimbay pahilion raminggu hitu rimbay nantaman rim resplano kamboli sikin rimbay ninggalan dan oko inda rimbay hitu binal no sin singon power. Jadi ni obah kabagaka pengkorangan kerumian kawir akau kono inaya nangundi sin mimpung ra inatangar na rimbay pahilion raminggu hitu alang sanau ra nan sen nan sukanan akau nang kiringoh ra kawit no rimbay rimbay pinasalulaku minatangan no sabob BFM kasalulaan roh nomor terlalu nama itu bahagia berkaka kena rapan tulia rantaka irwan iku akau radu rimbai itu rimbai onda hulit dan sungkat rasa ngulun ruando ini galanan ri Jessica ringhomi rimbai Jessica entori Norden Pelanuk paparimbahun rimbai entori Angie Afira Laiji Insan Ruh ini akin terakon Ihendra Neklon Kanser Rondom Kanser Nanti Ngais Assalamualaikum.

mantana ti masuang kan sayan nano. Mangindangan magalung rapagat ruinan, mangindangan mangingkurang rabansol ruguang kapang stres, mapaligang rainan, puso, mapatutus ra kolesterol am ugar rurara pana monsay ayok. Mangindangan mapenggalur ra diabetes am rayus mangikang rawat. Mopor ngaribu tumpang rosong rau, nagandanya kera 6.5 km, monolog talungatus balung mopor kalori, am manunang 6.4 gram lomok kuinan. Saminit mantana, aratino matus tumpang. Indalom takau mantana, ngarakayagan ralabi monsoy am nyak maligat.

0: Assalamualaikum. Kapisan ang tutuang tabi Malaysia Padani. Banyak inong ho iti kabar na kayo ng pulumbusan ko, Albia Justin. Kapagulo tulodot kabar-kabar. Kapagiratan buri diesel ida Sabah apatut kasudong, tumanod ko woyo-woyo maso-maso. Sabah pinapagirat pangludan biodiversity ang biotechnology. Kabar pempenu. Kinapagiratan buri diesel katimpun tadaw bayno na po nga iso lang ninggisaman perinta dit otapot montok mangulud kawagu dit subsidi kakamot tapoy pogun. Poingguro po mekanisma kapagiratan daw ida Sabah apatut lebih kasudong tumanud kawayo-wayo maso-maso montok menantu pungupan korikot kumatinimungan dit tingkananon. Pensyarawanan Ekonomi UMS Dr. Muhammad Isa Abdul Jalil Minoboros subsidi dilo na po nga apatut mo untuk kotilombuson fiskal pogun.
1: Bagi sesebuah negara yang mempunyai dasar atau ruang fiskal yang terhad, kita tidak mempunyai lebihan yang besar untuk membagi subsidi kepada semua orang. Jadi oleh itu, kerana itulah kita perlu, negara perlu berhati-hati dalam memilih, dalam menyalurkan bantuan kepada golongan yang betul-betul memerlukanlah. Pelaksanaan dasar fiskal itu berbeza-beza di antara satu wilayah dengan satu wilayah lain.
0: Dr. Muhammad Isa Neruban Kepahabaran RTM ida Kota Kinabalu. Pemugunan sasakayan apat ruda kikuasa diesel ida Sabah nopo nga iso keputusan. Ida kayanan sokida tumanu dit geografi om sinodu tindalanon. Montok dila perintah minanahak pemusarahan pepesedia dit komunyon mekanisme rayuan dit osinang montok kanuh it memugunad labus kakadayan. Kanu kota pemuruhangan tumanud keputusan. Damot dilakor ordinator pasca siswaza UITM Sabah Dr. Taufik Abdul Hakim Minoboros. Kepagiratan budi diesel kanu mengingkuri kasansalan suai kepagirat fiskal pogun. Kepagiratan subsidi maya tingkananon montok manantu penghupan man pulambuso kumat tinimungan dit apatut. Pengkuro po waya kepagiratan pikiromiswai id Sabah om Sarawak. Ilo suhutodon tumanud geografi sinodu pamanahan om kapanalahanan kuma sektor pamutanaman pamiaran om sasakayon tindal om sasakayon momoguno diesel.
2: Kita sedia maklum prasarana infrastruktur jalan raya di kawasan luar bandar itu tidaklah sebaik kawasan bandar. Saya boleh mengatakan bahawa seakan-akan penduduk Sabah ini terpaksa untuk menggunakan pacuan empat roda ini yang menggunakan lebih banyak bahan api diesel ini untuk kegiatan seharian.
0: Dr. Taufik Minoboros, perintah apatut mengadang waya kepagiratan budi diesel. Katalib Onam Gisom kepada Madua Tulan Kampaino, mengadang koin kawasan kota subsidi diesel, montok Sabah om Sarawak nung kausinan keposion om kausinan kepagiratan pemadagangan ketilambus koin kawas. Kepagiratan budi diesel nakano kami ditosonong mantada tulun ginumuan, yolo dit naruban RTM Minoboros lang perintah dila otopot, montok manantu pengupan kerikot kumad tinimungan dit apatut. Tonudo iti kami di Nur Hafiza, Fazlin Abdullah, Donald Hanjam, Om Muhammad Firdaus Marindo.
3: Pelaksanaan budi diesel oleh kerajaan bermula hari ini memang sangat bagus untuk diberikan kepada yang memerlukan. Yang penting kita warga negara Malaysia dan proses permohonan penyaluran bantuan perlu lancar supaya golongan yang layak tidak terbeban.
4: Ya, sememangnya keluarga saya layaklah menerima subsidi ini. Lagipun memenuhi syarat juga kan ada kad pengenalan.
5: Kami sangat bersyukur dan berterima kasih kepada kerajaan yang dipimpin oleh kerajaan sekarang dan dibantu melalui budi dengan harga ini.
6: Saya berharap kerajaan terus menambah baik pelaksanaan budi lah, budi diesel ini. Harga RM2.10 seliter diharapkan dapat dikekalkan. Harap bantuan subsidi ini benar-benar sampai kepada golongan bersasar.
7: Kabar Diti Semalimbau Mantad Sabah BFM Keselimbahan Boros Dusun.

Sabab inapagirat pangulodan biodiversity hal bioekonomi om bioteknologi maya kepagiratan pelan tindakan bioteknologi Sabah 2024 2034. Palan dilano sili palan strategik montok memaguna kopio korang kayan tadan biologi montok pepasarok ekonomi om pepagirat inovasi. Boyan Mantiri Datu Sri Panglima Haji Haji Ji Haji Nor Minaboros lang diloki hontolon papiromut pemiaran biodiversity maya kebrunan sosioekonomi. Suai ke memagambi Thailand kebasanan community maya sistem digital. Datu Haji Ji Minaboros ida babayan anugrah. Penyelidikan biodiversity terbaik Sabah kepihonat pemeramayan tadau biodiversity sempemagunan nayatan pogun id kota Kinabalu. Teks beberusan dau pinolombus di Gumodua Boyan Mantiri Datu Sri Panglima Dr. Joachim Gunsalam. Minanaha komi kerai tema tindakan lokal impak global Datu Haji Ji Minaboros Sabah Popokito Sokodung maya popoin gayo koyunan pemagumpian poin penuh TPA maya pewartaan 2,600 hektar koyunan wagu. Lang dila popoin kawas kino gayo TPA pogun kumat lebih 2.2 riyong hektar. Insan-insan mamagampot sokokuri telunapot bihatus koyunan tindal mangumpio miririko tahun 2,300. Montok di Datu Haji Ji Minaboros Sabah kakal sebagai koyonon kepegulu penerjukan biodiversity kirontob sempomagunan. Maya koyonon talun damal di pepohampit Lembah Danum, Lembangan Maliau om koyonon pemiaran Canyon Imbak. Kawaya-waya di lapapa kita maya koyon kawasan pengapalayan lesen akses sumber biologi. Ida Siriba Enakman Biodiversity Sabah 2000. Sabah minangakun nagit pibatasan pagilangan kesenangan kumaiso Company Botanical Sabah montok papalabus logam nikel mantad tanah memaguna teknologi fitoekstraksi susunion inovatif. Projek dilapikira mengukap kesiwatan pakarajan ekonomi timpu tanaru om integrasi Eko Kotumbuluyan Kumad Community Nakayanon. Tolu projek mantada Sabah nakano titungka projek reformasi karena birokrasi RKB Kiwaya Takawas. Tolu projek dilanapo kamantad kopisan pakarajan perintah pagunan Sabah, Kementerian Perintah Nakayanon Am Kawalayan, Penagi Majlis Kakadayan Pinampang. Ditungkap di Lepinatahak di Boyon Menunurat Pogun Tan Sri Syamsul Azri Abu Bakar untuk ababayan pengiktirafan reformasi kerana birokrasi Nanyatan Kebangsaan 2026 Id Longkod Convention Sempemagunan Putrajaya. Putunud Ketinanan Productivity Malaysia MPC Wilayah Sabah Edward Binti Minaboros kinagampotan dila papakita agensi di Sabah mila humampit reformasi dit kapanahak waya kuma magigian am community pemadagangan. Kapangakunan dila papakita kinalantayan perintah pogun, papagirat pengludan, papasikap kapalambusan katerinan montok tensanan am mangingkuri timbagat kawal selia. Lang dila pakikira kano mangingkuri timbagat kuma kapananudan rakyat am community pemadagangan suai ke pepagirat kepelembusan pakarajaan perintah menyampai lebih osenong otopot om osuau. Tolu walai nasarab idisa kinasaraban id kampung Melayu Batu Lapan Sandakan ke Suabon Baino. Tumanud ke intalangan longkod pemanahan karaja PGO Kopisan Bumba om meninggalik JBPM Sabah bagian daun nakano pemelawan tarawarau untuk jam ke 6 hapada maturu ke Suabon. Hapada matalu puru mantad balai bomba om meninggalik BBP Sandakan, pinagirat minangai ida kayanan kantakan montok karaja pemisokon tapui. Karaja dilanuhub nagi da PDRM om EPM. Natamangan tapui dilontok jam ke 6, jam ke 6 apat na pada melima ke Suabon pagulu na tingkod, poin penuh untuk jam koturu telun hapa di Kosuabon.
aso kaliganan popohampit nyawa na koruput. Damat ila iso walay na sarabi di kampung Taralabaw Ranau Kasaban Baino. PGO-GBPM Sabah ido kentelangan pinapoylo, bagian daw na kanu pamalahawan karait kinantakan dilo untuk jam ko turu minit Kasaban. Onom puru mantad BBP Ranau pinagirot kuma kayonon kinantakan kisina 24 kilometer montok karaja pomisokon. Nata mangantapoy di lontok ka jam ko siam 5 minit ka suabon po gulo na tingkod po impono ontok a jam ka apod 45 ka suabon. Aiso kaliganan nyawa na koruput. Ida pumupusan suguta ko kago ititulod at kabar-kabar. Kapagiratan buri disa lida Sabah hapatut ka sudong tumanud kawayo-wayo maso-maso. Sabah pinapagirat pangludan biodiversity om bioteknologi. Ingka ka nakabadat pagun nulo di muli gobong mantad unit berita ehwal semasa om pinadalin kumontok sa limbahan tokoh.

Tapi kalau kebisanangan itu tuang kebisanangan mungkin aku kagu di tiga selimbahan untuk tuang taruh data kota lu. Aku isu ada tulang data kedua di tahun 2000 dan apa dah menam. Tapi kami suang toko datu landat keturu kau satu landat keturu di tahun 2000 dan apa dah menam. Aisyah nasuai kalan senang tapi naik kau ngah komenat asa senang toko komenat alidas mentok dat menaguang hari tiga pasion.

mantok kepelan tebenai go ban di jam ko siam dono hapa da minit ada tatuang amiti sinding manta di Richard Michael Fu penempatan di Esther Donny Kim Siong apok iti ya tangkong jambu merah kanau kinong hatokau.

0: Piala Dunia FIFA 2026.
1: Tinimungan mimbul Brazil iso-iso pogun dit nakano sumuang it edisi Piala Dunia FIFA mantat di taun hopodam siam telun hopod. Iti napungako tanudan ko dun hopodam telu misusuhut. Brazil bobos ogumo nakamanang Piala Dunia seginumo in limo untuk hopodam siam limo napodam walu untuk hopodam siam onam napodam duo untuk hopodam siam turun hopod untuk hopodam siam siam napodam apat om kelimpupuson montok di tahun 2022.
0: Piala Dunia FIFA 2026, satu jiwa, sejuta sorakan.

Ya, temani kau witi katang negata untuk kata daun atas suap, kata daun kedua tulang dat katuru di tahun 2026. Suap, kata daun keapat kedua dat tulang dat katuru di tahun 2026. Ya, temani kau witi katang susu gata siam ringgit 4.6 sen de sekilogram. Gatang de susu gata siam ringgit 4.6 sen de sekilogram. Amiti gatang gata kapingan au nohu begredet kaisa 4 ringgit 5.8 sen de sekilogram. Gatang gata kapingan anauhu begradat kaisa 4 ringgit 5.8 sen de sekilogram. Gatang gata kapingan anauhu begradat kedua 3 ringgit 8.5 sen de sekilogram. Gatang gata kapingan anauhu begradat kedua 3 ringgit 8.5 sen de sekilogram. Amiti gatang gata kantalan gradat kaisa 4 ringgit 8.6 sen de sekilogram. Gatang gata kantalan gradat kaisa 4 ringgit 8.6 sen de sekilogram. Amiti gatang-gata kantalan gradat kedua tebineko telur ringgit 6.5 telur sen dat sekilogram. Gatang-gata kantalan gradat kedua telur ringgit 6.5 telur sen dat sekilogram. Amiti gatang-gata sikarap seringgit isa sen dat sekilogram. Gatang-gata sikarap seringgit isa sen dat sekilogram. Ya tebineko ilana gatang negata pina labus mantad ketinanan pemurunan gatang-gata Sabah teka iti LIGS. Matamineko, sining dosa musut manta di Everett so gungkit iti sendokot kritikan au kinong hatokau.

0: Piala Dunia FIFA 2026.
1: Nak menang Piala Dunia 2022, Argentina kompet montok popotimporon kino mananganom insan-insan humontol. Montok kanu kengarano nak menang montok kumaapat. Damot dilo, Mexico na pangapagun dit kumainsan id susuyan dit mananwalay Piala Dunia FIFA. Seginomo intolo, ontok diton hopodam siam turun hopod. Hopodam siam walun hopodamanom, om 2026.
0: Piala Dunia FIFA 2026, satu jiwa, sejuta sorakan.

Kada au memaduli keligaganan luyut, tentu noh do kasasai ko opoduli, karait ko mayat tawan om rontop wai. In sedua tanganak mantad kayanan luyut, om ilagon mozu teka sumaborong bawang untuk timpu rasam tasapau. Posediau kit tarawarau lebih pogulu, om tenudok noh penuhuan bagian kikuasa nung pokyonuon mundaliu. Soroho no, lang mengat-ingat miloh meninggalik nyawa. Nung antakan keligaganan, romutono piromutan, siam-siam-siam tesisikap. Bisa kedungan dit ogirot, nyampai tokou mengingkuri keligaganan. Pegulono ketinggaligan nyawa. Pason, mantat kopisan bumba, om meninggalik pogun sabah.

Ya, tapi kau siam ini tak perlu lemang tak kau mai jam dot aku hopod akan ke jam ke hopod ngajam dot kau pada misa tak ke jam dot

Yeah, tapi naikau isang taka jam dah toko matalu. Maya di tidak tika salimbahan banar di tapi naikau jam ko permisal 5 minit ada to tuang. Yeah, tapi naikau iti kapailan karet di ti timpu dot anuridi pangalanan tika iti anuridi pialan pesta pantun paguna Sabah 2026 tika ain tutunan sebagai di ti pesantun. Ya tapi naik kau iti pelan pesta pantun Pogun Sabah 2026 diti di manda pohoro untuk kodona pada madua gisam kodona pada matalu datulan dat ke onam dat tebentel nga naman alanai mengayid timpu wagu untuk diti kodona pada maturu gisam kodona pada mualu datulan dat ke turu diti tahun 2026 ketimpun dat jam ke siam ke suabon gisam jam ke apat minsa sedap id auditorium kompleks JKKN Sabah Kota Kinabalu. Ya, iso komendat apa bayan dat magi papantun ni ti tapi nai kau. Ya, pon si kau kumadia tapi nai Sabino Segabu ina panagi iti tambalu toko Dedi Justinus Saikun mantan papara pon si kau dema masa datu manu di tiga selimbahan atau kau Ipol Irik, Maria Juhan, pon si kau dok ayu Clay Ignatius, kepisanangan datu tuang ni kumadia Jaina Takaga, pon si kau dema masa dok ayu datu manu di tiga selimbahan atau kau. Batam ni kau sining dah sumusut mantan di Chel Michael Langadku upusku kritikan no kinang hot atau kau.

Tindalano ang hamba na po ngayon ang daklat ating politik kapisanangan dot ano rin di ako mado kayo dit papapanaw dot akarita nga kamiyan dot antantangan kada kasiyaw mulan rulan lalabi po antok dot kayo id akinayanan dit masagan dot rumasam antok dot abana dit ano no hit lalabi kiguno asa nasway kalansanan dot asa nangat akarikat-rikat ay dot kayo. Ya, teman-teman kau iti uji bakat bintang kecil 2002 pada malam zon Sabah untuk data bana di tina po nga naukab no makumada kayu dit kihara dati tanganak adit akailo dat suminding nga itinah timpu dat apa-apa kita kamilan diolo untuk adila teman-teman kau iti section hiburan o music RTM Sabah magihum diti tonga bakat-bakat tega kamilan kamilan di tanganak i data insanan zon Sabah montok ada tumano di ti bintang kecil 2002 pada manam kada ada kayu terlibat data kasiwatan di ti tepi naiko hamila kau da tumanud maya.online tega tumindapo maya.walkin ya tapi nekau mantok ada kayu di tu manud maya dot online tapi nekau no kapan no manta di ke dua puluh empat dot tulan dot ke enam di tahun 2006 empat lembusan gisam dot ke dua puluh empat dot tulan dot ke turu di tahun 2006 aku mado kayu di tu manud maya dot online di tapi nekau ngak mando kayu rakama it video suminding di tanganak maya dot format landscape menunuhit lebih kiguna tapi naiko nga tentu no audio adi napa nga atalang miampai dot iso iti kemudian dot reverb delay teka autotune mantok dot nuridi atau manud diti uji bakat maya.online niti tapi naiko nga milokaw.scan.code.qr adit pinosodia id poster teka sumuang id telegram pinotamad section hiburan on music RTM Sabah video dit nakata do kayo di nga masitino kiharangaran umur watas tajuk dit sinding. Mantok ada kayu di tumano di ti uji bakat maya dot walk in tapi neko nga kapanaw antok di ti teka kaharo antok di ti kataluna pod kataluna permiso dot tulanat katuru di ti tahun 2002 pada menam hiti id RTM Sabah Kota Kinabalu mantok kapailan tapi neko tanganak dit napili maya dot panahasan ida suang piramutan nga alapon mantok dot mangoy id panahasan kumaduo tika saringan kedua kat boros de Melayu ida studio music RTM Sabah untuk dot kataluna hopo de gisem tika untuk kataluna permiso dot tulan dot katuru di tahun 2002 pada menam kuaturan apa tanganak di tumanu di ti uji bakat bintang kecil 2002 pada menam nga man ukabo montok di titang anak umur turu gisom hapada ma 2 tahun magigyan Malaysia dit kiharo Maika dit atalang it na kunan amu po nakangay dat minamarakam it namo company pamarakaman teka akon ka susuminding id siriba dot hambo-hambo company rakaman nununa pa punghatan karet diti uji bakat bintang kecil diti tepi naiko amila rumamut diti section unit hiburan dan music RTM Sabah e nombor dot WhatsApp aso iso siam apat siam aso 22 walu walu teka rumamut ide piramutan aso walu walu turu iso 2 telu apat apat pekio putan e nombor iso iso aso siam. Ya,
Ito mga iso kasiwatan na kumahado kayo ditara da ti tanganak adit aparagat id akaganan at suminding nga iso kumayan dat kasiwatan na mantok dot ano ridi manyelo paswang mongoy iditi uji bakat bintang kecil kaya ito mga ikaw ba't mga ikaw sinding na sumusuhot isa sinding pinampatan di Betty G. Paul o mi Yusuf Banaway. Itiraitan dat apiyong bulutan hatagirat kanaw kinong hatakaw.

0: Piala Dunia FIFA 2026.
1: Tinimungan mimbul Brazil iso-iso pogun dit nakano sumuang it edisi Piala Dunia FIFA mantat di taun hopodam siam telun hopod. Itinapungako tenudan ko dunapodam telu misusuhut. Brazil bobos ogumo nakamanang Piala Dunia seginumo in limo untuk kopodam siam limo napodam walu untuk kopodam siam onam napodam duo untuk kopodam siam turun hopod untuk kopodam siam siam napodam apat om kelimpupuson montok di tahun 2000 duo napodam duo.
0: Piala Dunia FIFA 2026, satu jiwa, sejuta sorakan.

Menuguang kakataon tadon takanon som pemugunan. Maritim Malaysia sebagai nuludan dinggeluanan papagirat kuasat sektor kawaigan pagun at sesari papengkawas wansoy dat manamong katingiligan kawaigan olud om kainsadud mantad wansoy karatan tali pialatan montok katilambusan ekonomi pagun om kasanangan magigion nga atamangan.

Kada au memaduli keligaganan luyut, tentu no do kasasai ko opoduli. Karait ko ngayad tawan om rontop wai. In sedua tanganak mantad kayanan luyut, om ilagon mozu teka sumaborong bawang untuk timpu rasam tasapau. Posedia kit tarawarau lebih pegulu, om tenudok no, penuhuan bagian kikuasa nung pokyonuan mundaliu. Seroho no, lang mengat-ingat miloh meninggalik nyawa. Nung antakan keligaganan, romutono piromutan, siam-siam-siam tesisikap. Piso kedungan dit ogirot, miampai tokau mengingkuri keligaganan. Pegulono ketinggaligan nyawa. Pason, mantad kopisan bumba, om meninggalik pogun Sabah.

Popau do bungkusan miloko rikot linasu siam nahatus darja Celsius. Nung aratu id sakot edit okoring kapagawit ilo kasaraban edit agayo. Tingkodo kawayawayo pupatam lebih bungkusan mantad sasakayon. Om Sorohono mengulok popau bungkusan okon ko jaminan nopunsono it tadon do tapoy. Pantanga tinimungan mamunso kasaraban. Kada pulogoso kuluhyon magawit kapunson tagayo ilago puguluh osoro ketingaligan tungungan toko tainsanan.

ESCOM take Eastern Sabah Security Command is a agency ketingali ganit mangulod akaraja id zone atingali kasilahan Sabah montok mamagumpi o manamong kapantangan pogun. Hontolon id atimpu tanaruk nopo nga montok manantu koyonon kasilahan Sabah kakal atingalig otoronong om apantang montok mamalantoy hontolon id atimpu taniba montok mangulod karaja ketingaligan maya poimpanu om kiwaya id piolitan tainsanan agency. Hontolon penuridangan ESCOM nopo nga montok manaribaw pagumbalan ketingaligan mangilag karatan dumarapos pogun om mamagampi magigyon om kogunan pogun ketingaligan tonggungan tokaw tainsanan.

Pulau Layang-Layang Nopo nga iso pulau id tanga rahat China Sawa sanganu pogun tokou Malaysia. Poin sumpak ilop pekikiro 300 km mantad kota Kinabalu. Pulau Layang-Layang Nopo masembogian mantad Pulau Spratly dit atamangan dususumbangod den Raja Malaysia moy kasasai otingalig om apantang montok pogun. Untuk di tahun hopodom siam walun hopod, Pulau Layang-Layang Nopo ngawatu karang temud no dit olondod serat rumwap waik om mimbulai serat rumasak waik. Sutanan dilo, Malaysia minomonsoi peningolik mantat togis om pinoposilih layang-layang sebagai pulau di kopio-kopio.

sebagai tanda kinotinda pawon Malaysia. Bainok diti, Pulau Layang-Layang, kiharo tutup pohon kapal tumulut, rada om dodopiton susu mangot, montok memogompi koyonan strategik dilo. Pulau dit kepeguluh dilo it watu karangno, pekyonuan do Vietnam, China, Brunei om Filipina, kiketumbayaan, kiharo hasil, iratko gas asli, fosforus, tumau om hasil marin. Kino pantangan koyonan Malaysia akan keid sinuratan peta tomon, ngak nunuhit man toko turidongo om man timporono.

Montok manamong kasunyan datinan, manamong linasuddinan, mamaruhang kahimbaguyan manansaraw, mangidu tay kamanahas da toksin om manimong dot ginares. Pipirathal dit kigunat mantakaw may datkanud tadap ditasarang. Timpud madap om timpud mastik dit miagal dat manikita daw. Manguyat tinan ang papanaw kapragatan tinan untuk nangadaw itkanut papasanang dati dat madop seret madop datatuang papasiliw dat kayanan tayka limput tadapon sabagit isat kayanan dit atarunang atuang am asagit mangalay makan datagumu untuk nangatuang labid asanang nung mawal dat makan itpipirat jam linayad paguli madop am nagi mangalay mantat mga kandatakanan dit kapagawit kakasahan iswang tiyan am kada paginom tinuman dit harat kefen dat pagulom madop. Hal dit kapagawit dat aw asanong tadop teka aw aganap tadop. Atang kangaw aw katatak ng telepon am nagi asar mga kandatubat am maginom dat alkohol.

Rongok am ilongkau rangangai kasarulan radio am TBRTM ra ati-atiak intokmin bea mempadownload ra aplikasi RTM Klik kapam magilongsor ra laman sesawang rtmklik.rtm.gov.my.

0: Pakinangawno do ka sa himbahan, boss kanasan. Isan katanabon, papar om tuaran, sisam nga panom duvotitik 2 FM. Tawaw om kalabakan, kudat, tandig om pitas, sisam nga panom bahu titik sisam FM. Doit nang bakuno po, kinungo na izikoy, doit Saba VFM, naikot binasi.
1: Pogi na launa.
2: Kasahimbaan, Boss Kadazan.
3: Papamodizu na hozo. Tangavasi.

Koy ho kananku, do onu ko do diso, nung manaw tokaw do vokon it kababalan social. Poboson tokaw onu no po it kababalan social. Kapahunggoy ino, do tuhun no kagumpit. Songyan it kababalan social. Ivado mamaguno bos i aw avasi. Aw no tagal papatu do vokon. Aw no tagal papalat do vokon. Aw no gitagal do komen. Nung aiso itavasi do man komen tu au toko kopyuman kaponinduo dati obosino do kuma suvay tuhun. Katakan tidak kepada pembuli cyber.

Ohikan songyan oposik dongo suvam. Kada akan soku kuang no 2 jam penguhui modop. Pisokon handphone toy kakamot elektronik tu ninavau matad kakamot ngavi dino kapangasaw no binasi todop. Menginum vaik penguhui modop. Om songyan oposik montok papahabus toksik insuang tinan. Sosauan mengusat tinan soku kuang no intahu seminggu. Pihio no votik ikosudong moy omohong na modop. Potentuan timpu modop i ohud. Om, kada penginum tinumon kavuk. Om kikafen paguhui modop. Oganap todop kapeng kavas binasi kahidasan.

Agung-agung ku yuyu Matilda. Tapi naik kong nabi Matilda Mejiun Ampagudi Madius Jiponi Tanak May siku lebay na jam Kau nam lupang pelam duvo Minit dong sebabit pagunta kau. Kapasa ko mamason maza doi TikTok data dibo mam stock nagi diti WhatsApp da dongos mabliti am nagi Facebook Saba VFM. Kapi po siyan day tindahanon na babay no tabazan na paginavo tumaguvang do ko zuvo do italunalun kaya tapinay magiobiobi day tisam tisa ko pagovit do konsikan kumahigan om aiso kantakan di aw avasi jam ko nam tong padminit ko ko da balid po gun. Mana tambahut ngabi dari nombor apa? Elis Marius tambahutku.

0: Api wasian tabi Malaysia madani kinongo na di dia zui tia bal manta saba VFM basaun ko izau Dennis Primus ko paguno pangato da abal. Koponjulan Budi Diesel i Sabah apatut hobi ohan. Pinavakas da Sabah o kotoinan paguhudan biodiversity om ahal biotechnology. Abal paimponu. Koponjulan Budi Diesel i nakotimpun di konyab na po nga sa bagihang kusudong na ipinggisaman dok palintan munguhud mahik na subsidi kakamot tapoy pogun. Paingkuo po nga koponjulan kalalahan o dino in Sabah apatut hobi ohan mo ikodimpot o sakaday kuma na itinimungan dimpoton. Nabos di popopay na bos tatuo ekonomi UMS Dr. Muhammad Isa Abdul Jalil kasudong o subsidi kinimpoton monta kabakasan ni kagumpit kusinando pogun. Pagkwa po nga apatut bi on kozo o ko zuvo to tapot socio-ekonomi o miho geografi i misuvay in Sabah.
1: Bagi sesebuah negara yang mempunyai dasar atau ruang fiskal yang tahan, kita tidak mempunyai lebihan yang besar untuk membagi subsidi kepada semua orang. Jadi oleh itu, kerana itulah kita perlu, negara perlu berhati-hati dalam memilih, dalam menyalurkan bantuan kepada golongan yang betul-betul memerlukan lah. Pelaksanaan dasar fiskal itu berbeza-beza di antara satu wilayah dengan satu wilayah lain.
0: Natubungan ni Dr. Muhammad Isa dan menunduat abal RTM di Kota Kinabalu kopo mogunan kulita apat buhandai kuasa diesel in Sabah nopo na isok kepokionwan in kinesenon sokid tu ahal geografi om sinodo kapamanan mentadino natagan no kepelintan pepotonda kelalahan no kepongopilan i ohuhan mui kanu omomo moguna habus kekadazan diho kuota tatamba mozo kepokionwan. Namun tidak ada bos di Popionit Pasca Siswaza UITM Sabah Dr. Taufik Abdul Hakim keponjulan Budi Diesel nepo ngakanu menguang kehasanan suvai ko papa panton ni kokoton i kogompit kausinan pogun keponjulan subsidi kinimpoton negi ngamoy kevaza o sakadai kumane tinimungan di kotaimo. Pengkopo vaza keponjulan nepo dino ngapisosomo misuvai in Sabah om Sarawak. Ino na po nga mantano ahal geografi sinado kapamanan ni Osodu om nagi humansan no kaganan pamutanaman tazam om pansakazan tinda kokomay kulita kuasa diesel.
2: Kita sedia maklum prasarana infrastruktur jalan raya di kawasan luar bandar itu tidaklah sebaik kawasan bandar. Saya boleh mengatakan bahawa seakan-akan penduduk Sabah ini terpaksa untuk menggunakan pacuan empat roda ini yang menggunakan lebih banyak bahan api diesel ini untuk kegiatan seharian.
0: The boss di Dr. Taufik kasudong soihion dok pelintan o vaza koponjulan Budi Diesel kapas onam gisom opnam duvovuhan kampai no manak pemusavan papaingkavas diho kuota subsidi diesel montok Sabah om Sarawak nung sakikyo kotiambus kaingkavas o balanja dahit pagigison om nagi balanja kalanja pangindapuan. Avasi kinoponoy man naman tantuhon ginumuan no kinoponjulan Budi Diesel isiho inatumungan na RTM inobos kasunong o pangunsum no kapalintan mo ikoykot o sakaday nino kumanay tinimungan di kotay mo. Tanunot ako o tapi mo na ni Nur Hafiza Fazlin Abdullah Donald Hanjam o Muhammad Firdaus Marin Do.
3: Pelaksanaan Budi Diesel oleh kerajaan bermula hari ini memang sangat bagus untuk diberikan kepada yang memerlukan. Yang penting kita warga negara Malaysia dan proses permohonan penyaluran bantuan perlu lancar supaya golongan yang layak tidak terbeban.
4: Ya, sememangnya keluarga saya layaklah menerima subsidi ini. Lagipun memenuhi syarat juga kan ada kad pengenalan.
5: Kami sangat bersyukur dan berterima kasih kepada kerajaan yang dipimpin oleh kerajaan sekarang dan dibantu melalui Budi dengan harga ini.
6: Saya berharap kerajaan terus menambah baik pelaksanaan Budi lah, Budi Diesel ini. Harga RM2.10 liter diharapkan dapat dikekalkan. Harap bantuan subsidi ini benar-benar sampai kepada golongan bersasar.
7: Kakal ko po, makinamo abal ipogun.
0: Abal panitinga sumo himbaw mantad Sabah VFM. Pinavakas do Sabah o kotainan paguhudan biodiversity ahal bioeconomy o biotechnology maza koponjulan palanhang biotechnology Sabah duvong ibu duvong pedam apat gisam duvong ibu tahunga pedam apat. Palanda paniti nga adadi ontononon panakonung paguhudan ohud montok mamaguna ko sa pinuawangan ontononon biology montok asil ekonomi om kapapakas diho inovasi. Nabos di Fozon Mantili, Datu Sri Panglima Haji Hajiji Haji Nor, hang naginiti nga kituduvan papionit pananduhianan biodiversity niyang paikotundan socio-economy. Suvay ko mangumohig, tayhan doon ko masanan tuhun ngavi, maza kalalahan o pandigitilan. Nabos di Datu Hajiji iti, inlamay ga panaisukan biodiversity tapasik ko sa Sabah 2006, kopian na tadaw biodiversity son vinon na sa Tanpogon it Kota Kinabalu. Pumosan di sino pinahumus ni Kumanduva Vazon Mantili, Datu Sri Panglima Dr. Joaquim Gunsalam. Untuk mengamoy kakumay tema oitan tindakan lokal impact global. Nabos di Datu Hajiji, no kita otonggungan no Sabah dino, niya pa'y minonging gazo kinaisanan po non duhianan paimpono to'y TPA, masa ko po'y maganan 266,000 hektar kinaisanan kababago. Pangunsum na paniting anak ano po pa'y gawas ginazo TPA pogun kumanoid hami nuvo titik nuvo lisang hektar o nakano manampot nimpoton sa kukwang na tahungopon piatus kinaisan ng tinda i-o mahigaan midunok taon nuvo ngay mo tahungopon. Namot ni Nono Boss ni Datu Hajiji kakal o Sabah sa bagiti kotontagazo panaisukan biodiversity kaga no vinon. Masa kinaisanan katahunan na mal, papangkum lembah danum, lembangan maliaw om kinaisanan pananduhianan kanyon imbak. Di kakotan na kumay na po nga na kito vaza kinaikabason application lesson access tayo kakapatutan montok mamaguno on tononon biology in Cebu Enactment Biodiversity Sabah do Duvongaybo. Nasainan o pinondian piyapuvan ko nalan kaiso miyampay company Botanical Sabah. Montok papahabus no kakamot logam nickel no mantantana mamaguna teknologi fitokestraksi susumuni inovatif. Project no kumay na po nga pisosomo kapagibang kasibatan pakalajan ekonomi timputahayd o nagikopiahanan eko kotamuhuzan kuma noin tuhun ngabi kinaisanon. Tahu project mantan Sabah na kotay mo ga oitan project reformasi kerenah birokrasi RKB kibasa takavas. Tahu project na kumay na po nga mantan kopisan kotaynan kapalintahan pogun Sabah kumantilian kapalintahan kinaisanan om pamuhaminan om nagi council kakadazan Pinampang. Ga pinahomitan di Boingon Manunuat Pogun Malaysia Tan Sri Samsul Azri Abu Bakar in lamay pengiktirafan reformasi kerenah karena birokrasi nasatan kabansan vangaymun vang panamonam in Hong Kong Convention sa pamagunan Putrajaya na bos di patunod katinanan kapabusan Malaysia MPC Mogisan Sabah Edward Binti nangasan na politinga kapakito e Janine Sabah kanumamuan di reformasi ikapanang vaza koso kumanitun ngavi o mononay na pangindapuan. Nangasana ginitinga kapakito nangasana kapalintan pogun papapanton di hoitan tanbir urus. Kapasikap, kapamuzuan, katainan tuhun om nagi manguang timbagat kapanahinaan. Nangasan na paniti nga pisosomo kanu manguang timbagat katanunan na tuhun ngavi om mononay na pangindapuan subay ko kapapakasan, kapamuzuan, katainan, kapalintani, hobi at sikap o tuhin om aswaw mamamaguno. Tahu hamin navu na katutunan in kampung Melayu Vatu Vahu sadakan di kosuvam kodiam. Tumanod kay tahangan na Hong Kong hinimput kalaja PGO kaupisan mamisok tapoy o mananampasi JBPM Sabah na kotay mo ino na hoho tampo-ampo ni jam ko na mapunam 2 minutes na kosuvam. O panam tahu po matan balay bomba o manampasi BBP sandakan na su kumanin Hong Kong kinantakan montok kalaja mamisok tapoy. Kalaja naging ino nga sinakanay na PDRM o APM. Natamangan na kalajak ni jam ko ng 4.6 minutes na kusubam panghuna pusan pa yung pano ina ni jam ko 2.5 minutes na kusubam. Ay sa napunjulan kinayo po na kusagu. Namot ino isa kami nagi na nabu na yung katutunan in kampung Torolomo Ranao ni kusubam ko niyam. Na yung kointahangan nagi na PGO JBPM Sabah na kutay mo iyo na hoho kukumoy kinantakan nino ni jam ko 2.5 minutes na kusubam. O nampu na matan BBP Ranao na su kumanin kinesanon, kinantakan kisinano 4.4 kilometer, montok kalajak mamisok tapoy. Natabangan na kalanja ni Jam ko si Zam Himominit na ko Suvam panguhon ang pusan paimpono na ni Jam kopon apat ko panam Himominit na ko Suvam. In pamupusan kina ko Suvago itito na abal. Kapon yulan buni diesel in Saba apatut hobi ohan. Pinabakas na Saba o kotainan panguhunan biodiversity o mahal biotechnology. Ika kanit ya bal duhun di mulih gobong matan bogisan berita ehwal semasa pinanahin di Simon Sabot Dumpil noin Mos Kadazan tapi Malaysia mendani om kopi mesian.

0: tadao aitan populasi son binon itandakon na tikit ko pero isabuhan ko tu do monikit doon tanda kinantakan to ponsol muntok po pengkapas to pipimanan ko kumay ahal tuhun magigizon global. Nakasuang taon ko tahong po nam tu, duwang ay burwang po nam anam, tada populasi son binon tumihumbus katagubang panginaman o ang kasifatan kagampit mempay ko sunizon tuhun magigizon pahidasan kopyadangan ko kusisanam kondwan o ang nagikatundan. Napihi do PBB o tuhu, di sakaday montok manuhok tuluvan tinimungan tong muhok montok timpumikot i hobi o sindak. Mombi ino do kapatutan om pihi, tinimungan tong muhok do moni dong kohominan sondi, katanangan kumuhakan o hobi no doid mangingkuang pinusok ekonomi om katangaban timpumikot om nagi kapiadangan doid moni dong winon i hobi adang montok sinakagon timpubay no om timpumikot.
1: Tumihomus miyampay DJ Eden
2: Dodge Sabah BFM
3: Kosohimbaan Boss Kadazan
4: Hoy Kot
5: Ginasi